0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
1: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Kita kemarin berapa bulan yang lalu kaget dari keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang ini. Dan antara sudah mulai terbentuk. Itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
4: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Iliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Rampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini.

0: Ini kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
2: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan para pengendara untuk dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport. Dan pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21

0: dengan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Dan Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama siaran sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Peringat. Kami hadirkan perakiran cuaca dari BMK Giria untuk 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau, Peringat. Untuk beberapa wilayah Riau, pendengar, hari ini Rabu 9 September 2026 dia pergerakan udara kabur seperti Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru. Diperkirakan hari ini udara kabur, suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Selain itu juga pendengar, untuk Rokan Hilir diperkirakan hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kabupaten Siak hujan petir 24 hingga 31 derajat Celcius, suhu di Kabupaten Siak. Dan pendengar, Kota Dumai hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

Ya, selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya di pagi hari ini, peringat di hari Rabu 9 September 2026. Semangat pagi untuk Anda yang sudah sampai di tempat tugas ya, selamat melaksanakan aktivitas Anda ya, mengawalinya dengan doa, jangan lupa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dan keberkahan juga. Pendengar jangan lewatkan nanti pendengar tepat pukul 8 bersama Pro 1 RRI Bengkalis dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nanti akan dipandu bersama rekan Rini Faryani terkait tema peran RRI dalam mendorong pembangunan di wilayah perbatasan. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami pendengar di line interaktif 0823-8836-4742. Jangan lupa partisipasi Anda ditunggu dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tema peran RRI dalam mendorong pembangunan di wilayah perbatasan. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kebersamaan adalah kebersamaan.

0: lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
2: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
3: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
4: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
5: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
6: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
7: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
9: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali di suasana pagi hari yang cerah ini pendengar, kembali kami dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Istimewa pada hari ini, tepatnya Rabu 9 September 2026, bersama saya Rini Fakhriani akan menemani Anda selama dialog kita berlangsung. Dan tema kita pagi ini pendengar mengusung tentang peran RRI dalam mendorong pembangunan di wilayah perbatasan. Dan dialog kita pada hari ini juga pendengar merupakan dialog yang istimewa, juga sekaligus sempena memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini. Nah, untuk kita pendengar, kami informasikan juga bahwa dialog kita ini disiarkan secara langsung melalui live YouTube dan juga Facebook RRI Bengkalis. Bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, berdiskusi bersama-sama kami pada pagi hari ini, kami persilakan melalui line telepon 0823-8836-4742. Atau Anda juga bisa mengirimkan komentarnya, pertanyaan lewat kolom komentar kami di live Facebook dan YouTube RRI Bengkalis. Nah pendengar, untuk pagi hari ini kita kedatangan narasumber istimewa kita yang cukup luar biasa, tentu saja narasumber yang sudah berkompeten untuk sama-sama kita dengarkan masukannya ataupun pencerahannya tentang RRI pada pagi hari ini. Untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Sekretaris Dinas Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Adi Sutrisno, S.E.M.A.P. Assalamualaikum Pak Haji Adi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Adi ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini kesekian kalinya nih Pak Adi bersama-sama kita di RRI Pendengar. Dan yang kedua, ini memang sosok tokoh yang sudah tak asing lagi di Bengkalis. Beliau juga ini cukup luar biasa pengalamannya, jam terbangnya juga, kontribusinya untuk kemajuan RRI Bengkalis. Untuk itu kita berkenalan bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Arianto MP. Assalamualaikum Pak Arianto.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat pagi ini Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Meskipun berkabut kita, namun ini tidak menyurutkan semangat kita ya, untuk terus memberikan ruang bagi masyarakat kita ya, untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, pendengar, kalau gitu langsung aja kita berbincang-bincang, kita berdiskusi di pagi hari ini sedikit santai karena kita berbicara soal pembangunan, kemajuan untuk pembangunan di Bengkalis melalui corong RRI. Dan dialog kita ini juga sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nah, kami kita berdiskusi pertama ke Pak Arianto dulu nih, selaku pengamat RRI Bengkalis. Ini memang sebagai pengamat, ini memang kita harus mulai dari pondasinya dulu ya, dalam konteks wilayah perbatasan ya. Seperti di Bengkalis ini mungkin bagi menurut Pak Haji Arianto ini selaku pengamat, bagaimana seharusnya definisi peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik dalam mendorong pembangunan ini Pak Haji? Silakan.
3: Baik, terima kasih Nini serta teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bertemu kembali kita di pagi hari ini. Senang sekali kami diundang sama Pak Adi, Sekretaris Kominfotik ya. Alhamdulillah. Tentunya kami berbangga sekali. Sebelum kami ingin sedikit menjelaskan pada pagi hari ini apa yang sudah kita cita-citakan selama ini, alhamdulillah luar biasa. Atas dukungan pemerintah daerah, Ibu Bupati Bengkalis, kami mendapat informasi yang membahagiakan diri kami, karena selama ini kami sangat mendukung keberadaannya. Dan juga kami salah satu yang melahirkan RRI ini di Bengkalis ini, dari tertatih-tatih sampai sudah 13 tahun jadi dewasa dia.
1: Betul.
3: Hari ini bahagia sekali Pak Adi, Pak Sekretaris. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah, terutama Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni, yang sudah memberikan dorongan sehingga hari ini, pada pagi hari ini, sekali lagi kebahagiaan itu kami terima semalam, malam sore, bahwa yang selama ini rumah ini, rumah RRI ini yang ditempati masih bagian dari aset pemerintah daerah, alhamdulillah sudah diibahkan kepada RRI Bengkalis, dan ini merupakan sebuah hadiah yang istimewa di hari ulang tahun RRI RRI Nasional ke 81. Dan tentunya sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah telah mendorongkan ini. Kenapa demikian? Karena RRI ini bisa menjadi rumahnya sendiri di Bengkalis ini apabila ada tempat mereka untuk bekerja, yang ini termasuk juga pembiayaan yang diberikan kepada RRI ini untuk mengelola ini adalah pembiayaan dari pusat. Nah, inilah salah satu mungkin kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, memberikan ruang kepada RRI untuk bisa berdiri mandiri. Dan alhamdulillah, alhamdulillah Pak Adi, semua pegawai yang ada di RRI ini adalah anak jati Bengkalis atau anak jati Melayu Riau. Sebuah kebanggaan. Saya terharu sebenarnya semalam itu. Terharu kenapa demikian? Lama sekali kita menginginkan ini diserahkan kepada RRI itu sendiri agar mereka juga bisa mandiri lah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan RRI ini tetap berdiri, sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.
3: Jangan mundur. Bergerak terus, berjuang terus untuk negeri ini. Nah, berkaitan dengan itu bahwa peran RRI ini di dalam era saat ini, bukan sekarang saja, dari dulu. Dulu belum ada media sosial yang seperti hari ini. Hari ini mungkin orang sedikit sekali mungkin menggunakan radio ini atau RRI ini untuk sebagai baik itu sebagai informasi untuk pembangunan dan lain-lain, pendidikan, kesehatan. Karena ada media sosial yang lain, tapi masih ada, masih ada masyarakat yang ingin, yang masih menggunakan RRI sebagai informasi yang mereka terima di daerah, terutama daerah perbatasan. Alhamdulillah, karena Kabupaten Bengkalis berada daerah pulaunya, pulau ini, pulau kita ini berada satu di Pulau Bengkalis dan satu lagi di Pulau Rupat, berada daerah
1: perbatasan,
3: daerah terluar atau perbatasan, dan ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa mengikuti, menerima, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkalis, lebih khususnya Indonesia pada umumnya, itu akan bisa mereka dapati, akan bisa mereka ikuti, mereka terima bahwa oh iya, karena selama ini mereka kan juga dimintakan untuk kontribusinya kepada pemerintah, terutama melalui pajak, Pak Adi, terutama melalui pajak, dan ini dikembalikan. Banyak sekali pembangunan dilaksanakan oleh terutama Kabupaten Bengkalis di daerah pesisir. Nah, kenapa demikian? Hari ini ruang ini terbuka lebar. Termasuk juga ruang kerja yang anak-anak kita peroleh hari ini. Nah, inilah kenapa peran RRI sangat besar, karena informasi yang bisa mereka terima, tidak semua masyarakat desa memiliki media sosial yang hari ini yang kita miliki hari ini. Tapi peran RRI juga mereka gunakan. Saya selalu mendengarkan RRI. Kadang-kadang di mobil, Padi, saya buka RRI, saya juga selalu juga menganggur ini sedang siar gitu.
1: Kenapa request demikian? Ya, Pak ya?
3: Iya, kadang minta request lagu. Dan inilah salah satu hal yang mungkin peran RRI masih dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sampai tidak terbatas, sampai nanti pun tetap akan menjadi media sosial yang perlu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa menerima informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Demikian.
1: Baik, ini luar biasa nih Pak. Memang kita sangat bersyukur begitu ya untuk RRI yang sekarang ini mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah kita, dari Ibu Bupati Ibu Kasmarni, dan alhamdulillah ini juga berkat doa dari masyarakat, juga motivasi, juga kontribusi juga dari pengamat kita Bapak Haji Aranto. Kami tidak melupakan itu, dan ini betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin agar bagaimana RRI ini untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat ke depannya. Nah, terkait pembangunan kita di perbatasan itu, ini memang masalah yang kompleks Pak ya. Menurut mungkin Bapak bisa menganalisis di sektor apa ini pembangunan kita yang paling mendesak nih Pak, dan RRI punya peran paling strategis untuk mendorongnya di Bengkalis ini Pak.
3: Ya baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa pembangunan itu bukan hanya bersifat fisik, tapi bersifat juga non fisik. Nah, hal yang terjadi hari ini kita tahu persis lah, Pak Sekretaris ya. Hari ini dua pulau ini adalah pintu masuk dari problem yang sangat besar dihadapi oleh bangsa kita hari ini adalah masalah narkoba. Ini yang harus kita cegah hari ini. Hari ini kita melihat setiap saat ada saja problem narkoba yang muncul ke permukaan.
1: Ya, betul.
3: Nah, oleh sebab itu kita ingin peran ini dimainkan oleh orang-orang yang mungkin bergerak di bidang itu, terutama mungkin dari pihak Polri dan lain-lain yang termasuk di dalamnya, juga para camat, kepala desa, termasuk masyarakat yang punya peran itu. Jika mereka juga tahu sumber-sumber yang masuk di daerah pulau ini, mereka juga ingin melaporkan itu.
1: Betul.
3: Nah, oleh sebab itu sekali lagi peran pembangunan di bidang non fisik, terutama untuk bangsa kita ini, di pulau kita ini, di daerah kita ini, yaitu masalah mental. Bagi mari masyarakat kita ini, mungkin inilah salah satu mungkin yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini, bahwa anak-anak muda kita sekarang yang mungkin sudah terkontaminasi dengan hal yang tidak baik itu. Namun demikian kita harus tetap berjuang, kita harus tetap menghimbau agar mereka punya peran juga lah di daerah mereka tinggal, terutama daerah pesisir, daerah perbatasan itu. Karena saya sampaikan dari awal tadi bahwa pintu masuk daripada narkoba ini adalah lewat laut. Lewat laut itu di mana? Ada di Pulau Bengkalis, ada di Pulau Rupat. Dua pulau inilah yang menjadi pintu masuk yang harus kita awasi, kita kontrol, sehingga kita mencoba untuk kecil, kalau perlu menghilangkan hal-hal yang demikian. Walaupun orang selalu menyampaikan susah, semua itu harus kita lakukan.
1: Betul.
3: Tetap harus kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita berjuang untuk membangun negeri ini. Demikian.
1: Baik, berarti Radio Republik Indonesia ini harus memang punya prioritas program.
3: Saya tambahkan, saya tambahkan juga, betul. Jadi kami berharap, saya berharap bahwa RRI Bengkalis punya program yang disampaikan saudara Rini tadi, untuk mungkin lewat Diskominfotek ini, untuk membuat program bagaimana adanya penyuluhan lewat RRI, lewat RRI, dan undang tokohnya.
1: Betul.
3: Undang tokohnya ke RRI ini, undang tokohnya sini, tokoh baik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, maupun tokoh yang lain, lintas anu suku, undang, berikan pengertian, dan mereka nanti akan menyambung ke daerahnya di mana tempat tinggal itu, Bu Rini.
1: Baik, kita ke Pak Sekretaris nih, Pak Adi. Jadi tadi Pak Adi, kita sudah berbicara soal lompatan peran begitu ya. Nah, dari sisi pemerintah kabupaten kita ini, dengan dihibahkannya aset ke RRI Pak Adi, ini seperti apa nih peran spesifik yang pemerintah kabupaten kita harapkan untuk RRI, yang bisa RRI mainkan untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan ini Pak Adi? Silakan.
2: Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama kami mengucapkan selamat dulu, selamat karena hari ulang tahun RRI. Ya. Mudah-mudahan semakin mengudara dan makin jaya. Apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi memang betul, karena pembangunan di daerah pesisir, daerah perbatasan ini tidak hanya fisik, tapi salah satunya adalah pembangunan komunikasi dan informasi.
1: Iya.
2: Itu sangat penting sekali. Jadi sebelum berbicara jauh ke sana, saya ingin mengingat kembali bahwa perjuangan Pak Arianto ini luar biasa ketika mendirikan RRI. Waktu itu beliau asisten. Jadi perjuangannya sangat besar sekali dalam hal mendirikan ini, dan alhamdulillah RRI sampai saat ini masih eksis, menyampaikan informasi terkait dengan pemerintah dan mekalis dan masyarakat, mengangkat potensi yang ada di sini. Itu memang luar biasa. 13 tahun perjuangan RRI berada di mewarnai udara Kabupaten Mekalis yang notabene sebagai daerah pesisir, daerah perbatasan ini, saya tentu kita acungi jempol. Karena dengan itu kita patut berterima kasih dengan RRI. Berada di Bengkalis secara otomatis akan mengangkat kondisi Kabupaten Bengkalis. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi memang baru-baru ini Bupati Bengkalis telah menyerahkan aset ini untuk agar RRI itu lebih berkembang lagi. Walaupun itu 13 tahun, tapi bukan berarti itu terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ini sebuah perjuangan yang tentu akan menjadi pemicu bagi teman-teman RRI itu lebih lagi. Itu harus kita bawahi, garis bawahi. Jadi tentu Bupati Pemerintah Kota Bengkalis melihat pembangunan itu bukan fisik. Tadi kami sebutkan bahwa bangun itu komunikasi, informasi. Karena di Bengkalis ini yang berbatasan dengan Malaysia, hampir setiap hari menghadapi siaran-siaran dari Malaysia. Kalau nggak salah datanya itu 30-an lebih, hampir 40 siaran Malaysia, baik itu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil, itu datang. Begitu kita buka radio di kita pas naik mobil, pasti kita langsung berdempetan siaran itu berdempetan dengan RRI. Tapi RRI walaupun di tengah hiruk pikuk ramainya siaran dari luar, alhamdulillah RRI tetap eksis. Itu bagaimana nanti tinggal menyiasati aja lah agar RRI itu selalu diminati oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Karena dari aspek siaran tentu harus kita menyesuaikan dengan selera masyarakat. Karena apa? Masyarakat ini sudah terbiasa mendengar siaran dari luar negeri, dari Malaysia itu, dari sisi budayanya sama, sejarah sama, jadi itu harus perlu disiasati. Jadi harapan kami tentu dari pemerintah dengan keberadaan RRI, dan mudah-mudahan ini akan lebih besar lagi dengan diserahkan dari asetnya tadi, secara konsisten RRI itu menjadi suara Indonesia di daerah perbatasan, menyampaikan potensi yang ada di sini, menjadi menyampaikan persoalan-persoalan ada. Tadi Pak Arianto menyebutkan salah satu persoalan yang kita hadapi adalah narkoba. Perlu ditambah lagi adalah masalah abrasi. Di daerah perbatasan itu sangat rentan sekali, terutama di Bengkalis, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat itu, dan di pesisir Sumatera itu memang masalah abrasi sangat dalam. Jadi ini kesempatan bagi RRI, bagi masyarakat Bengkalis melalui RRI agar menyuarakan masalah itu ke pusat. Jadi kami tidak hanya diam saja, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri minta Kabupaten Bengkalis, tapi membutuhkan suara dari RRI agar menyolok lah istilahnya ke pemerintah pusat agar ini menjadi perhatian. Karena terkait abrasi ini berkait erat dengan kedaulatan era Republik Indonesia, negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Semakin menciut daerah kami, tentu akan berpengaruh kedaulatannya. Apalagi macam saya ini berada tinggalnya di kampung saya itu daerah yang setiap hari berhadapan dengan masalah abrasi. Itu yang perlu digaris bawahi. Jadi memang peran RRI sangat penting sekali, terutama dalam hal menyampaikan sebuah informasi kegiatan pemerintah, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian potensi-potensi yang perlu diangkat. Betul. Jadi ke depan memang di daerah pesisir, di daerah perbatasan ini, RRI harus mungkin membuat sebuah program yang betul-betul menyuarakan Indonesia dari daerah perbatasan. Jadi memang sejauh ini kita sudah tahu RRI Bengkalis ini sangat konsisten menyampaikan informasi Bengkalis, terutama ketika ada kegiatan program berita yang nasional secara rutin seperti Bengkalis, Tanjung Pinang, saya kan otomatis mendengar,
1: monitor
2: monitor. Jadi tidak hanya orang Bengkalis saja yang mendengarkan, kabupaten lain mendengarkan, oh ini loh Bengkalis punya potensi besar untuk diangkat sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negeri jalan. Jadi inilah kesempatan kita untuk menjadikan program khusus agar ke depan RRI lebih diminati lagi. Dan satu lagi terkait dengan media sosial, memang saat ini, kalau dulu RRI ini radio merupakan satu-satunya media informasi yang dipilih masyarakat. Tapi sekarang masyarakat punya pilihan, banyak pilihan. Media sosial seperti Facebook dan semuanya, itu portal website pemberitaan, kemudian program-program digital lainnya. Jadi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi RRI. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan kondisi tersebut, pasti akan ditinggalkan. Ditinggalkan. Apalagi anak-anak muda ini, kalau mohon maaf, mungkin radio atau siarannya itu orientasinya hanya kaum tua, pasti akan ditinggalkan. Jadi itulah disiasati. Jadi tidak ada salahnya ke depan itu mungkin membuat sebuah program Go to School. Jadi dari anak-anak sekolah yang kita kita bisa kerjasama lah nanti. Di Kominfo itu pernah kami melakukan kegiatan Go to School, tapi terkait dengan penangkalan berita hoax, terkait disinformasi apa semua. Jadi tidak salahnya untuk mengikat minat kaum muda kepada RRI, ke RRI Go to School. Kemudian terkait dengan penyertaan aset, tentu akan diiringi dengan mungkin pembangunan di sini yang besar. Itu tentu kita sangat bangga sekali, karena di Bengkalis akan berdiri sebuah bangunan besar, bangunan RRI, tentu dengan bertambahnya aset atau pembangunan sarana dan prasarana ini akan membutuhkan
1: sumber daya manusia.
2: Otomatis tentu kami itu mengharapkan orang-orang Bengkalis, meskipun sekarang ini orang Bengkalis semua kan gitu, tapi harapan kita jumlahnya akan ditambah lagi sehingga potensi anak-anak muda di Bengkalis ini dalam hal dunia podcast, podcasting atau apa radio ini akan lebih berperan lagi mungkin.
1: Baik Pak Adi, ini berarti apa yang disampaikan Pak Adi itu adalah sebuah menjadi sebuah harapan dan juga target-target dari pemerintah kabupaten kita ya. Dan tentu saja Radio Republik Indonesia memang bisa menjadi mitra komunikasi pembangunan tentunya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami, kami undang Anda di 0823 8836 4742. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapannya lewat kolom komentar kami di live Facebook dan YouTube RRI Bengkalis. Kita sudah ada penelpon, Pak. Kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Rini, saya Pak Suhaimi sama Bapak apa tuh, Bu?
1: Pak Suhaimi sama Pak Adi dan Pak Arianto, Pak. Pak Arianto pengamat RRI, Pak Adi dari Diskominfo.
4: Selamat pagi, siang Pak Arianto, Pak Suhaimi, Pak Arianto, Jalan Banten.
1: Iya, iya.
3: Assalamualaikum.
1: Kenal kayak yang gini.
4: Pak Arianto, terima kasih sebelumnya. Yaitu saya mendengar kemarin Ibu Bupati Kasmarni beri tanah kepada RRI Bengkalis.
1: Iya, sudah dijelaskan. Sudah
4: terakhirnya sama RRI Bengkalis. Kalau tak salah saya, seminggu yang lewat. Kemudian Pak Arianto, sebagai berkembang, saya paling hobi RRI Radio 3. Kalau dapat Bengkalis itu Pak Arianto.
1: Pro 3 ya. Kalau Pro 3 memang untuk Jakarta aja, Pak.
4: Sampai mana-mana, sampai masyarakat di dalam WC pun dengar juga. Saking mantapnya Pak Wanto.
1: Radio mania ya, ini.
4: Kalau kita berkali itu Pak Wanto.
1: Iya.
3: Amin, amin.
4: Ya, sebuah tinggi signalnya jangan kalah sama Malaysia. Ini datang oh, Malaysia. Ya. Orang mendengar Malaysia, Tok.
1: Iya.
4: Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf.
1: Ada pertanyaan lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini merupakan tanggapan lah begitu ya soal pemancar kita jangan sampai kalah nih dengan negara jiran kita. Mungkin bisa ditanggapi pengamat kita Pak Ajaranto.
3: Iya, jadi ini juga pada saat kita bertemu di sini dengan Pak apa? Wakil Dewan dari PKS Pak.
2: Pak Misno.
3: Nah, Pak Misno yang di sini kemudian waktu itu pada situ ada Pak Iqbal yang pilih pewawancaranya dan ini sudah singgung juga. Apa yang disampaikan Pak Adi tadi, di situ disinggungkan bahwa udara kita ini, kita itu untuk mendapatkan sebuah signal saja itu sudah sulit, itu dikuasai oleh pihak sana, tiap pihak tetangga. Ini salah satu problem yang mungkin harus segera diatasi oleh RRI. RRI harus punya pemancar yang kemarin pada saat kita wawancara itu rupat aja masih termengap-mengap. Kita tahu sekarang perkembangannya. Pada saat itu juga dianjurkan agar alat-alat yang dipunya oleh RRI ini harus bisa menembus sampai dan itu ada apa itu relay ya?
1: Relay ya.
3: Mencari relay. Rupat. Ini salah satu mungkin untuk mengatasi itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini salah satu saya tengok penggemar setia nih.
1: Iya betul Pak.
3: Nah, yang disampaikannya itu betul.
1: Karena ya, memang setiap hari gabung ini. Nah,
3: kenapa demikian saya sampaikan? Di mobil saja, di mobil saja kita bisa menangkap keluar dari Bengkalis menuju Pekanbaru, kita buka radio tetangga masih terpantau.
1: Masih terpantau ya.
3: Berapa hebatnya teknologi yang
1: ada.
3: Nah, ini yang harus sampai Pak Adi tadi. Ini yang harus kita imbangi.
1: Betul.
3: Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ini kan wakil dari pemerintah daerah nih, Pak Adi nih, sekretaris nih. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, Pak Adi sampaikan tadi, harus bisa bersaing. Pemerintah agak mudah-mudahan aja punya perhatian lah agar alat-alat yang hari ini sangat sederhana betul nih alat kita, coba lihat nih Pak Adi sangat sederhana sekali. Nah, mudah-mudahan dengan penyerahan ibah aset kepada RRI supaya bisa berdiri sendiri untuk bisa berkembang lebih cepat, kita mohon Pak Adi juga memberikan dukungan untuk alat elektronik alat elektronik seperti ini yang bisa menembus terutama daerah perbatasan termasuk Rupat yang tadi saya katakan adalah pintu masuk dan termasuk juga perbatasan kita sampai kalau perlu yang saya tadi itu yang Pro 3 seperti Pro 3 tadi jangan hanya di lingkungan Bengkalis saja tapi bisa tembus yang Pak Adi bilang tadi pemulaan sampai ke Indonesia seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita capai nantinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin ulang lagi, saya sudah sampaikan, Pak Adi juga sampaikan, RRI tetap eksis. RRI tidak akan hilang. Sampai kapanpun RRI tidak akan hilang kecuali tak ada lagi hidup di dunia ini habis RRI itu. Masih bertahan. RRI itu masih bertahan, masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Kita melihat dari program-program nasional itu sudah kita kan selalu buka juga radio di walaupun di mobil Pak Adi. Kita juga kadang-kadang Pro 3 kita ini informasi-informasi yang kita terima itu berkaitan juga dengan pembangunan dan ada juga kaitannya dengan ini hasil-hasil pembangunan yang mereka bangun di daerah-daerah perbatasan daerah mungkin seperti di Bengkalis karena sumber dana yang mereka miliki bukan hanya untuk Jakarta bukan untuk Jawa tapi untuk Indonesia makanya di situ informasi itu sangat luas yang bisa kita terima. Sekali lagi kami ingin dukungan yang kuat dari Mas Adi dan teman-teman dan kepala dinasnya agar dapat memberikan perhatian khusus karena ini sudah dihibahkan terutama alat siaran yang harus bisa mereka lakukan sampai menembus ke depan ini. Kenapa demikian? Kita bersaing dengan teknologi yang luar biasa Bu Rini yang dari Malaysia. Sedikit sekali kita bisa peroleh Mas Adi di atas udara kita ini. Mereka sudah kuasai itu. Nah, inilah yang harus kita pahami dan kami berharap sangat. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak juga sampai dengan Kominfo, dengan Kepala BPAKD yang BPKD. Juga selalu berjuang kemarin aset pun berada di bawah beliau BPKD. Yang sudah berjuang juga untuk IBAH ini. Mudah-mudahan semuanya kita serahkan kepada Allah sajalah. Yeah. Untuk kerja rekan-rekan kami ini, yeah, di Kominfotik, di BPPAKD, dan kembali khusus kepada Ibu Kasmarni sebagai Bupati Bengkalis.
1: Sekian. Mm-hmm. Baik, terima kasih tanggapan dari Pak Arianto. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi, silakan Pak Adi.
2: Oke, okay, apa yang disampaikan Pak Suhaimi tadi memang menjadi harapan kita bersama. Yeah. Karena RRI jangan hanya menjadi kata dalam tempurung hanya di lingkungan sini aja, iya, tapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, yang notabene daerah perbatasan dan Meranti. Dan memang saat ini ketika kita mendengarkan radio RRI, kita menuju ke Pekanbaru, masih sampai Siak masih Pak. Ya. Jadi itu yang menjadi bangga ketika nanti kita berada di Siak tapi yang disiarkan Bengkalis gitu. Dan tidak ada salahnya ke depan itu harusnya kita sudah merambah ke Malaysia. Iya. Tentu dengan didukung oleh peralatan yang bagus tadi. Betul. Saya yakin ya, insya Allah, begitu statusnya naik Pak, peralatan teman-temannya akan langsung di drop dari Jakarta dengan kondisi kualitas yang bagus. Yakinlah itu. Karena sudah menjadi komitmen teman-teman ini, kan ini akan menjadi satuan kerja sendiri lah ya. Iya, satuan kerja sendiri. Iya. Kalau sudah satuan kerja sini, semua akan dianggarkan sendiri oleh teman-teman di sini. Iya. Dan tentu peralatan dan sarana prasarana lebih akan lebih bagus. Tentu harapan kami kalau sudah sarana dan prasarana bagus dan jangkauannya sudah sampai ke luar negeri, mudah-mudahan ke luar negeri, yeah, itu harus diimbangi dengan kualitas dari suaranya, SDM-nya, bahkan nanti konten-kontennya. Jadi karena mereka sudah duluan Pak, Malaysia itu negeri jiran itu sudah punya konten-konten yang mungkin ciri khasnya ini, segmennya untuk anak muda sudah ada. Betul. Tapi itu harus diimbangi.
1: Ya, betul.
2: Jadi ini kerja keras dari teman-teman. Mungkin kita mengangkat dari sisi budaya.
1: Betul.
2: Budaya karena ini kedekatan dari sejarah Melayunya. Kehidupan masyarakat di pesisir di perbatas itu bagaimana masyarakat Melayunya. Saya rasa kalau dengan mengangkat budaya, pas itu kebiasaan masyarakat di sini otomatis nanti akan menjadi salah satu radio yang diminati oleh negeri jiran. Jadi itu harus menjadi harapan kita. Jadi saya yakin optimis sekali dalam waktu mungkin tahun depan ini alat-alat teman-temannya sudah
1: baru. Ya?
2: Baru.
1: Ini sudah.
2: Jadi itu no. Jadi tentu kami dari Pemerintah Kabupaten sangat mendukung sekali keberadaan ini dan akan meningkatkan kualitas siaran dan layanan dari RRI ini mungkin dia.
1: Baik, ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Suhaimi sudah menanggapi dan juga apapun masukan, tanggapan dari narasumber kita tadi. Ini benar-benar bisa memicu semangat kita untuk kemajuan RRI Bengkalis ke depannya. Dan ini merupakan strategi konkret juga apa yang pemerintah kabupaten dukung agar RRI Bengkalis untuk ke tipe C ini bisa memastikan bahwa informasi soal pembangunan sampai ke seluruh wilayah perbatasan gitu. Baik pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpetai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik.

0: halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan kita kembali melanjutkan diskusi kita di pagi hari ini pendengar. Sempena memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini. Nah pendengar, untuk melanjutkan diskusi kita, mungkin kita langsung ke pengamat kita Pak Arianto di sisa waktu kita untuk dialog pagi ini. Mungkin dari Pak Arianto, ini sesuatu hal yang kami nanti-nantikan, apalagi RRI ke depan ini yang sebagaimana kita mimpi-mimpikan, keberadaan RRI ini menjadi lebih besar, lebih berkembang, dan juga lebih memberikan manfaatnya bagi publik begitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa nasihat kepada kami selaku penyiar angkasawan-angkasawati RRI Bengkalis ini agar perannya dalam pembangunan ini semakin kuat, Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih kesempatannya ini. Tentunya sudah banyak yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Adi sebagai sekretaris Kominfo

0: ini, saya juga inginlah memberikan sesuatu lah sebagai orang tua kepada anak-anak kami di RRI ini. Tidak usah berhenti menimba pengetahuan, karena pengetahuan itu berkembang. Dia tidak statis, dia berkembang. Untuk itu saya ingin menyarankan kepada semua anak-anak kami yang bekerja di RRI perbatasan Bengkalis ini, untuk selalu menambah pengetahuan, karena ikutilah perkembangan zaman. Kalau dulu RRI merupakan salah satu media yang tidak terkalahkan, termasuk juga dulu TPRI salah satu media yang tidak tandingannya. Hari ini sudah berbeda. Oleh sebab itu, bekalilah diri dengan ilmu pengetahuan. Ikutilah perkembangan zaman ini. Karena itu dituntut untuk kita bisa besar, untuk kita bisa maju. Kalau tidak, kita akan tinggal di belakang. Orang sudah berlari, kita masih berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengulangi apa yang disampaikan sahabat saya tadi, Pak Adi, bahwa buatlah konten-konten yang menyesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Nah, jangan lupa kita orang Melayu ada budaya. Budaya kita ini dekat dengan negara tetangga. Nah, bagaimana dia mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga mereka juga ingin mengetahui, ingin tahu, karena mereka juga punya, tapi dia serupa, tapi pasti ada tidak samanya. Nah, ini yang harus kita kejar, yang kita gali. Nah, kami ingat dulu ada kunjungan dari negara tetangga ke Bengkalis, ke radio ini termasuk. Nah, ini kan salah satu momen yang tepat ini. Kenapa itu tidak dijaga gitu? Lakukan ini Bu Rihi dan teman-teman, kepada koordinator juga saya himbau untuk melakukan kunjungan ini, muhibah ini. Kita di Serumpun, negeri Serumpun, sama-sama Rumpun Melayu. Sedikit sekali kalau ada pun perbedaannya, lebih banyak persamaannya. Nah, mari kita belajar. Tak ada salahnya belajar. Silakan belajar ke negara tetangga itu, dalam rangka terutama tadi ininya,
1: peralatannya,
0: teknologinya, Pak Mas Adi. Pergi ke sana, tengok apa nih, kok bisa seperti ini nih, apa yang dipakai sama ini, sama teman-teman di negara tetangga itu. Kita berjalan melihat, banyak yang ditengok, banyak hal yang kita dapati. Nah, saya ingin itu menjadi perhatian lah ke depan ini. Buatlah program itu, karena tadi sampaikan Pak Adi juga bahwa semalam saya sampaikan juga, udah mandiri nih, dikasih kesempatan, alhamdulillah betul, dikasih, diberikan ini. Dan pimpinan kita anak Melayu sejati, Melayu Kabupaten Bengkalis, perempuan lagi, ini luar biasa. Biasanya Mas Adi, Pekanbaru drop, kita buka, artinya itulah perkembangan dilakukan sehingga anak-anak kita ini mampu dia berdiri sendiri, mampu. Nah, saya bangga betul. Dan orang yang pernah membidani ini merasa bahagia betul. Kenapa? Keinginan-keinginan yang sudah lama diinginkan itu sudah tercapai. Terutama masalah ibah. Mas Adi, terima kasih Mas Adi, dukungannya ibah haset ini, alhamdulillah, agar mereka juga bisa bekerja dengan lapang, dengan tenang gitu, tak pikir lagi gimana hasilnya. Karena pusat berkeinginan kita akan diberi ibah anggaran kalau aset ini diserahkan kepada RRI, dan alhamdulillah ini sudah kita dapati. Selamat RRI.
1: Baik.
0: Selamat hari jadi RRI ke-81. Semoga Bengkalis juga yang ke-13 nih, Mas Adi. Dan saya semalam pesan juga, kalau bisa cobalah buat hal-hal yang bersifat positif pada saat HUT lahirnya RRI Bengkalis ini yang ke-13 ini. Kedepannya coba undanglah tokoh-tokoh kita dari lintas agama, dari tokoh masyarakat, ibu pati, dan tokoh pemuda, tokoh perempuan, undang kemari untuk mereka, diberikan bekal kepada mereka untuk mereka sebarkan juga ke masyarakat. Ini hal-hal yang penting. Jadi ada dua pesan saya tadi yang mungkin ini menjadi catatan penting lah. Terima kasih RRI, selamat berjuang. sekali di udara tetap di udara.
1: Baik, terima kasih Pak Arianto, luar biasa memberikan motivasi yang sangat positif, membangun, dan itu akan kami laksanakan. Insya Allah kami akan lakukan yang terbaik untuk RRI dan untuk kebersamaan kita. Mungkin dari Pak Adi Sutrisno ini, seperti apa nih pesan-pesan yang akan diharapkan ataupun peran apa nih yang harus kita mainkan bersama? Mungkin tadi ada beberapa hal tentang apa digitalisasinya, ya, kemudian soal budayanya, mungkin ada juga soal ekonominya juga, ya, bagaimana membangkitkan UMKM kita, begitu. Nanti ini seperti apa nih peran yang harus kita mainkan bersama untuk membangun wilayah perbatasan kita?
2: Yang jelas gini, pembangunan daerah ini, daerah perbatasan ini, pemerintah Kabupaten Brebes tentu tidak bisa sendiri, butuh media. Media butuh masyarakat, masyarakat butuh informasi, informasi tentu informasi yang berkualitas. Baik. Tentu itu tugasnya teman-teman RRI untuk menyajikan informasi yang lebih berkualitas. Nah, dan untuk menjadi kualitas, seperti yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi, tingkatkan kompetensi diri. Teman-teman harus kompeten di sini, apalagi teman-teman di sini orang Bengkalis. Orang Bengkalis harus meningkatkan kemampuan Bengkalis dan mengangkat Bengkalis, menjadikan Bengkalis ini sebagai daerah perbatasan yang didengarkan oleh seluruh orang Indonesia dan tentu pusat, minta pusat. Jadi saya berharap teman-teman di RRI itu menjadikan RRI itu sebagai mata yang melihat persoalan perbatasan, kemudian menjadi telinga yang mendengar suara masyarakat, kemudian menjadi suara yang menyampaikan informasi pembangunan, menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, dan menjadi benteng yang menangkal disinformasi dan menjadi penguat yang menumbuhkan nasionalisme. Itu sangat betul sekali. Itu peran yang harus dipegang oleh teman-teman dari RRI ini. Jadi harapan kami, mudah-mudahan tahun depan kondisinya tidak seperti ini, tapi lebih wah lagi Pak, lebih besar lagi dan berkualitas lagi. Dan kita mungkin terakhir, kalau sudah ini sudah besar, tentu keberadaan teman-teman mungkin bisa disebar lagi di daerah-daerah lain, sehingga dapat menyampaikan informasi-informasi di mungkin kabupaten daerah lain. Jadi bisa jadi mungkin di Meranti, di Selasiak, di daerah lainnya, bahkan kalau bisa di informasi-informasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jadi masyarakat merasa memiliki, kalau sudah daerahnya disentuh dengan informasi, masyarakat akan bangga dan tetaplah menyuarakan suara dari perbatasan ini agar didengar oleh pusat. Mungkin
1: baik, terima kasih Pak Adi. Pak Arianto,
0: semalam saya dapat informasi bahwa dari 10 besar di Indonesia ini, satunya ada di Indonesia itu perempuan, Ibu Sri. Sri Mawardi adalah salah satu 10 besar. Itu apa yang
1: Penguji utama.
0: Sebelum Indonesia, bukan provinsi Riau, Indonesia. Yang ikut itu bukan hanya sembarangan, semua kepala RRI di provinsi. Beliau salah satu Sri Kandi kita yang mendapat predikat itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu yang saya masukkan tadi.
2: Luar biasa.
0: Belajar. Jangan dibilang Bengkalis kecil.
1: Betul.
0: Jangan begitu. Tama kita begitu. Yeah. Anak kita punya kualitas. Contoh itu. Yeah. Itu contoh nyata. Betul. Kita bangga itu, Sri Kandi kita itu. Mudah-mudahan lahir yang lain nanti.
1: Betul. Amin. Baik. Amin. Terima kasih banyak Pak Adi, Pak Arianto. Ini luar biasa sekali. Harapan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ini menginspirasi, dan mudah-mudahan kita harapkan untuk RRI di hari ulang tahun ke-81 ini memang menjadi masa depan yang terbaik bagi kita semua. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa edisi hari ini Rabu 9 September 2026, dan kami harapkan kita di tahun ini kita wujudkan RRISP Bengkalis sebagai penggerak pembangunan di wilayah perbatasan. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, luar biasa ya. Dan pendengar RRI semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Rini Fakhriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, alhamdulillah. Nah.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: 72 tahun Indonesia merdeka. Inilah makna kemerdekaan bagi setiap warga.
1: Saya senang ada arti kemerdekaan untuk saya bekerja untuk kebebasan, untuk biaya sekolahnya.
2: Tidak dijajah, tidak apa, istilahnya kebebasan mencari nafkah.
3: Arti kemerdekaan ya buat saya itu ya bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang keinginan kehendak kita. Ya tentunya dalam batas-batas yang tertentu ya.
4: Dikasih kesempatan untuk sekolah semua, bukan seperti zaman penjajahan lagi.
5: Merdeka itu baguslah, bangga menjadi orang Indonesia. Pahlawan-pahlawan itu hebat.
6: Baik memaknai kemerdekaan itu adalah kebebasan, di mana akhirnya manusia bisa menjadi dirinya dan mampu memanusiakan manusia.

0: kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
15: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
16: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
17: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2.

0: Media sosial
1: bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.
2: Pelomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
3: Iyo Yai, ngapo tu jeget-jeget tu Yai? Yai jangan. Jangan sedih-sedih kan manggil wong cantik ni.
2: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
3: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo, Yai, siap.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu?

referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
0: Ya, selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI digital ya, dan juga di streaming RRI Bengkalis ya. Tinggal klik saja pendengar ya, bisa bersama kami di RRI Bengkalis ya. Semangat siang, walaupun hari sudah siang tetap semangat, cuaca yang terik di Bengkalis. Dan juga untuk Anda yang lagi sibuk dengan berbagai aktivitas, yang lagi memasak-memasak, yang lagi menyediakan menu ataupun kuliner untuk jualan, selamat siang ya, karena pagi sudah berlalu. Pagi-pagi tadi sudah sibuk sekali nih mempersiapkan segala sesuatunya, dan sudah ada yang juga sudah masak, dimasakkan ya menunya, dan ada juga yang sudah membelinya. Semoga laris manis jualannya hari ini, dan tetap semangat ya. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan, yang lagi juga dengan kegiatannya seperti berdagang dan lain sebagainya, semoga aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Ya peringat, hari ini 9 September peringat, ini diperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, Olahraga Nasional ini ataupun HORNAS yang diperingati setiap 9 September sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Ya, peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga nasional. Ya, pemilihan tanggal tersebut tidak lepas dari sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang digelar pada 9 September 1948 di Surakarta. Peristiwa tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang pembina olahraga di Indonesia. Dan peringat Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama ini menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tengah situasi awal kemerdekaan Indonesia, dan ajang ini menjadi simbol persatuan bangsa melalui olahraga. Presiden Soekarno secara langsung membuka kegiatan tersebut di Stadion Sriwedari, Surakarta. PON pertama diikuti sekitar 600 atlet dari 13 kota atau karesidenan. Dan Surakarta berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 36 medali. Nah, sejak saat itu, olahraga tidak hanya dipandang ya sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana membangun identitas nasional. Ya, pendengar, hari ini 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional ya, pendengar. Dan Ditetapkannya ini melalui keputusan Presiden Kepres nomor 67 tahun 1985.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Ranya, kok nggak dimatiin sih?
6: Oh iya, aku lupa matiin keran.
5: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
6: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
5: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
6: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
5: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
7: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Ya, mereka selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, hari ini 9 September merupakan Hari Olahraga Nasional ataupun HORNAS. Dan untuk kali itu pendengar sudah tersambung dengan Bapak Siswanto, ini merupakan Kabid Bimpres Persatuan Panahan Indonesia Perpani Riau yang saat ini berada di Kota Siak ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selamat siang Pak Siswanto, apa kabar?
5: Ya, halo. Iya. Waalaikumsalam.
4: Iya, bagaimana nih Pak Siswanto? Ini saat ini saya berada di Siak begitu ya. Oke. Halo. Halo. Pak Sis, masih mendengar saya? Bisa mendengar saya?
5: Ya, halo.
4: Halo. Bisa. Oke, baik. Pak Siswanto, ini sebagai Kabid Bimpres ya. Perpani Riau, bagaimana nih pembinaan perpanahan di Riau ini, Pak Sis? Bagaimana, berapa jumlah atlet kita?
5: Apa dan
4: halo.
5: Ya, halo.
4: Ya, silakan Pak Sis. Ya, terputus ya pendengar. Kembali kami coba untuk menghubungi beliau pendengar, bagaimana juga kita ingin mengetahui untuk perpanahan di Riau ini, bagaimana pembinaan dari Perpani Riau dan juga nanti sudah berapa banyak atlet yang sudah dibina dan bagaimana untuk kedepannya apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Perpani Riau tentunya. Baik, kita akan kembali bersama di siang hari ini pendengar, akan kembali bersama untuk menghubungi Kabid Bimpres Perpani Riau. Baik, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan ya, halo, sudah tersambung?
5: Ya, sudah.
4: Ya, baik. Gimana nih Pak Siswanto untuk pembinaan atlet panahan di Provinsi Riau ini, Pak Siswanto, apa yang sudah dilakukan oleh Perpani Riau?
5: Ya, baik, dapat kami sampaikan saat ini di Provinsi Riau 11 kabupaten kota yang memiliki aktifnya ya. Jadi dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau, kita memiliki 11 pengkap, hanya minus di Kabupaten Rokan Hulu. Nah,
4: okay.
5: Dari 11 pengkap ini dapat kami sampaikan, ini memang merupakan sumber atlet-atlet kami yang kita siapkan baik untuk nasional, yang memang kalau secara jumlah dan kualitas memang masih didominasi dari Pengkot Kota Pekanbaru. Jadi yang terbesar memang atletnya memang dari Kota Pekanbaru, kemudian setelah itu katakanlah dari Kabupaten
4: Pia
5: ya, dan daerah-daerahnya dari 11 kabupaten.
4: Oke, jadi dari ada berapa satu kabupaten yang minus untuk atlet panahan ini ya, begitu ya Pak Sis?
5: Ya, saat ini di Kabupaten Okan Ulu yang memang pengurusnya belum bentuk ya, karena kemarin sempat mati pengurusnya itu masa baktinya itu, sehingga sampai saat ini belum terbentuk lagi gitu.
4: Oke, jadi itu. Jadi untuk pengurus di sana belum terbentuk begitu ya Pak Siswanto ya. Baik. Dan sebagai ya, sejauh itu apa yang dilakukan untuk adanya misalnya sebagai salah satu upaya lah untuk juga agar adanya atlet di daerah sana begitu Pak Sis?
5: Ya, kalau atlet itu sebenarnya ada di Rokan Hulu itu, tetapi pengurusnya yang belum terbentuk. Upaya-upaya memang sudah kita lakukan, diantaranya mencari figur-figur untuk sebagai calon ketua perpani di Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Seperti itu.
4: Baik, baik. Nah, kalau sejauh ini bisa dikatakan barangkali atlet yang masih dalam pembina, dalam arti tetap harus dibina begitu, yang berprestasi sudah mengharumkan nama Riau di tingkat mana saja nih Pak Sis?
5: Ya, jadi memang saat ini kemarin kan terakhir kita mengikuti kejurnas junior di Kudus, Jawa Tengah di bulan Juli 2026. Jadi memang ada beberapa atlet kita yang berangkat, nih ke kejurnas ini. Sekarang hampir semua cabang olahraga berangkat dengan biaya mandiri, gitu.
4: Okay.
5: Nah, jadi selevel kejurnas itu kita harus berangkatkan atlet dengan biaya mandiri tanpa ada dukungan dari pemerintah atau ONI daerah lah, karena memang keterbatasan anggaran. Nah, alhamdulillahnya kemarin kita di kejurnas junior itu masih bisa juga lah mendapatkan satu medali emas dan dua medali perak kalau saya tidak salah. Itu memang atlet dari Kota Pekanbaru.
4: Baik, jadi sudah ada memang atlet dari Perpani Riau yang memang sudah berprestasi begitu ya. Dan ini kabarnya juga dalam waktu dekat ada event nih Pak Swiss, apa sih kegiatannya?
5: Ya, dalam waktu dekat tanggal 16 sampai 20 September kami akan melaksanakan ke Jurprov ke-8 Panen Provinsi Riau tahun 2026 di Bagan Sepiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Jadi memang merupakan kejuaraan single event lah di cabur panahan yang memang rutin kami laksanakan setiap tahun sebagai ajang untuk pembinaan prestasi atlet-atlet kita di Riau ini, dan itu juga sebagai seleksi untuk mengikuti kejurnas senior yang akan dilaksanakan bulan Oktober tahun ini juga di Jakarta. Jadi insya Allah nanti di Oktober ada kejurnas senior di Jakarta. Nah, atlet-atlet Riau yang akan mewakili Riau itu akan kita ambil dari pemenang-pemenang atau juara-juara di Kejurprov 8 tersebut. Nah, gitu.
4: Baik, baik. Ini pada September mendatang begitu ya, Kejurprov 8 yang tingkat provinsi yang akan laksanakan di Bagan Siapiapi, Kota Bagan Siapiapi ya. Baik. Nah, mungkin sejauh ini sudah udah dibuka pendaftaran atau bagaimana ini, Pak Siwis?
5: Ya, memang dari panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan memang untuk pendaftaran batasi itu paling lambat tanggal 10 atau besok. Siang batas akhir pendaftaran, dan biasanya ini diikuti 11 kabupaten kota itu yang ada di Riau itu, dan lebih kurang atletnya sekitar 270 orang peserta biasanya, yang sudah-sudah lah. Tahun-tahun lalu seperti itu. Terakhir kami melaksanakan di Kabupaten Kampar tahun 2025.
4: Oke. Kalau sejauh ini sudah banyak yang udah mendaftar dari kabupaten kota di Riau?
5: Yang setahu saya sudah masuk dari 7 kabupaten kota, Tapi memang kawan-kawan tuh suka ya di last minute gitu.
4: Okay. Di terakhir-terakhir gitu ya.
5: Iya.
4: Baik.
5: Terakhir nanti mereka baru daftar semuanya.
4: Ya. Baik ya, karena besok ini waktu terakhir ya pendaftaran dan juga ini masih punya kesempatan begitu ya.
5: Masih ya.
4: Baik. Pak Siswanto, sejauh ini apa sebetulnya terkadang kendala yang dihadapi dalam pembinaan Perpani di Riau ini? Apakah mungkin dari peralatan yang cukup mahal atau memang tidak disupport dari Pemda atau apa nih Pak Sis?
5: Sebenarnya kan kalau peralatan itu sebenarnya relatif saja ya.
4: Relatif,
5: tinggal memang untuk peralatan kita kan harus memiliki peralatan sendiri, pemanah ini.
4: Yeah.
5: Banyak cabang-cabang olahraga itu kan memang butuh peralatan dan memang harus disupport oleh orang tuanya, bukan berharap dari pemerintah lah gitu kan, atau dari PONI daerah gitu. Dan memang kendala itu sebenarnya sejadi kalau dari evaluasi kami kurangnya pembinaan dari kami sendiri selaku katakanlah baik Pengprov atau Pengkapnya di tingkat kabupaten, kemudian klub-klubnya. Karena memang tantangan hari ini anak-anak kita yang semakin dekat dengan medsos, dengan HP segala macam, sehingga minat untuk olahraga ini kan berkurang.
4: Bukan
5: hanya di panahan ya.
4: Baik. Kalau
5: jadi itu memang ya butuh effort yang lebih lah dari semua kita, baik dari orang tuanya, dari pelatihnya, dari pengurusnya, untuk bisa menggait atau mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak itu ke masuk ke olahraga, bukan hanya di panahan sebenarnya kan.
4: Seperti itu. Kalau sejauh ini usia yang paling minim dan maksimal berapa nih Pak Swiss untuk atlet Perpani di Riau nih? Mungkin masih ataupun ada yang sudah kelas 1 SD, tingkat SD sudah berprestasi begitu.
5: Udah ya, kita memang minimal kalau di panahan itu dari kategori U10 atau di bawah 10 tahun. Jadi anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun itu sudah ada kita lombakan, kita pertandingkan, dan itu sampai ke jenjang nasional. Jadi di Kejurnas Junior itu namanya kategorinya sudah ada dari usia dini itu di bawah 10 tahun. Kemudian kalau maksimalnya memang kalau di panahan ini tidak ada batasan. Selagi dia masih kuat untuk menarik busur itu bisa, kecuali untuk nomor-nomor tertentu seperti nomor divisi nasional itu memang dibatasi usianya di bawah 21 tahun untuk saat ini. Kalau di luar itu untuk nomor kompon, katakan nomor rikap atau nomor berbo, tidak ada batasan usia seperti itu.
4: Baik, semoga lebih banyak lagi ya generasi pemuda, baik juga remaja, anak-anak yang meminati dari olahraga, cabang olahraga Perpani ini. Baik, Pak Sis, ini kan momen 9 September hari Haornas, apa sih sebetulnya yang ingin diharapkan dan juga mungkin program-program ke depan dari Perpani Riau yang barangkali juga sudah direncanakan lah untuk tahun-tahun ke depan gitu, terutama juga tahun 2027 begitu Pak Asis?
5: Ya memang tahun ini memang tahun yang sulit ya, yang berat buat semua aspek lah, bukan hanya olahraga, mungkin dengan kondisi keuangan baik pemerintah daerah, baik PONI, termasuk kita sendiri kan secara ekonomi agak menurun, sehingga kan olahraga ini dia berkaitan erat dengan dana gitu. Jadi apalagi tahun depan kita akan menghadapi Kejurnas Prapon di tahun 2027 untuk meraih tiket sebesar-besarnya ke PON di tahun 2028. Jadi memang kita hanya bisa terus berupaya menghidupkan kegiatan-kegiatan latihan dari bawah, dari klub, dari pengkap-pengkap. Kalau kami kan di Pengprov pada tataran monitoring, evaluasi, okay, atau melakukan pembinaan lah ke kabupaten kota. Sebenarnya ujung tombaknya memang adanya di klub-klub dan di kabupaten kota tersebut gitu.
4: Iya. Yeah.
5: Jadi kita tetap bersinergi dengan kabupaten kota bagaimana kegiatan-kegiatan pembinaan itu tetap bisa berjalan tanpa ada hambatan yang berarti di tengah-tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini. Itu mungkin Pak.
4: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Siswanto sudah meluangkan waktu ya berdialog singkat bersama RRI yang hanya bisa by phone begitu ya. Baik. Baik, ya. Salam olahraga.
5: Jaya.
4: Jaya. Baik, terima kasih dan semoga juga banyak di para atlet-atlet baru yang bermunculan khusus juga di cabor perpanahan ini untuk Provinsi Riau khususnya. Baik, terima kasih Pak Siswanto, selamat siang, selamat melakukan berbagai aktivitas kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih.
4: Ya, pendengar, baru saja kita bersama dengan di ujung telepon tadi sudah tersambung dengan Bapak Siswanto, ini merupakan Kabid Pimpres Persatuan Panahan Indonesia Perpani Riau yang tadi juga sudah menyampaikan berbagai hal ya, banyak nih yang kita ketahui ya, juga harapan dan juga harapannya juga banyak nih atlet-atlet yang ada di Provinsi Riau khususnya cabor olahraga panahan. Baik, masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis siang, masih bersama saya Maimunah Ismail.
6: Apa sih alasan kamu telat?
7: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
7: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
8: Gimana sih? Benar. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
9: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1820.

0: 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Ya, peringat sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat berakhir sudah. Kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda peringat. Hari ini peringat di hari Rabu 11 September 2026. Mohon maaf, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Brice Sergio Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk memulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izen Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, bukti, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan

0: Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحكم نمبر 241. إنما جعلها محلا للأجيار ومعدنا للأقدار تزهيدا لك فيها. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
1: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya. Riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik, stres. BBM tidak dibalas, ngambek. Jadi lihat dunia mah relax saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik, tenang saja. Pertama, gak punya dolarnya. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting bukan dolar. Dolar naik turun, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem, tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati, gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah, penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita, ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah, ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman, ya. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah, jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh, ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 2:242.
2: Alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alayka wujud firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
1: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti itu dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori. Tapi untuk lepas dari dunia ini, yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabuk asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin ya. Dengar dulu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat. Perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami, hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Ah, mau minta maaf, gak usah minta maaf. Bagus. Jung atuh bisa ek nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang, nyari dewek keriting. Tenanaon saya masih istri, tapi saya mah enggak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori enggak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa, sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nambah sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
2: Al-ilmu nafi'u huwalladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
1: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih. Itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain. Pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama tuh orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashyan wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.
3: Wa 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

0: penerimaan pajak daerah melalui pencocokan data dan penataan kewajiban perpajakan pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah provinsi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda telah membentuk satuan tugas optimalisasi pajak daerah. Satgas tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan perpajakan sekaligus memastikan hak-hak daerah dapat diterima secara optimal. Menurut PLT Gubernur, salah satu perkembangan yang terlihat setelah pembentukan Satgas adalah bertambahnya jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai wajib pungut atau WAPU yang jumlahnya meningkat dari sebelumnya 19 perusahaan menjadi 26 perusahaan.
1: Kita membentuk tim optimalisasi pajak bersama Forkopimda. Ini harapan kita ke depan, dengan data yang kita miliki ini, kita ingin menggali potensi hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah.
0: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bappenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan peningkatan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
2: Sampai dengan 31 Agustus 2026, berdasarkan data yang disampaikan, pajak daerah telah mencapai sekitar 2,4 triliun. Dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2025, penerimaan sebesar 2,1 triliun. Artinya tumbuh sekitar 11,22%. Ini tentu merupakan hasil dari kerja banyak pihak.
0: Kepala Bappenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menyebutkan realisasi pajak daerah Riau hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sekitar 2,1 triliun rupiah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah Provinsi Riau tumbuh sekitar 11,22%. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lainnya di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Zulhelmi mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan titik api yang disebabkan oleh pembakaran lahan di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam mencegah kebakaran hutan. Namun demikian, Zulhelmi mengingatkan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah di lahan terbuka tanpa menyadari lokasi tersebut berada di atas lahan gambut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
5: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang bakar lahan. Tapi jangan banyak terima kasih, tapi kadang bakar sampah. Tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang kayak di jalan Pemuda ya, itu sampai 4 hari kita memadamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 meteran. Jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa titik juga kemarin di lingkungan juga sama, di lingkungan baru, bakar sampah juga.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
6: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatannya kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
4: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: DPRD Bengkalis mendorong adanya solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis. Salah satunya dengan menghadirkan dokter dari rumah sakit lain untuk sementara memberikan pelayanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Komisi 4 DPRD Bengkalis mendorong RSUD Bengkalis mencari solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Salah satu opsi yang ditawarkan yaitu menghadirkan dokter spesialis dari rumah sakit lain untuk sementara memberikan pelayanan di RSUD Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan skema tersebut dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu pemenuhan dokter spesialis secara permanen. Menurutnya, dokter dari rumah sakit lain dapat diperbantukan dengan waktu pelayanan tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap dokter spesialis tetap dapat dilayani.
8: Intinya, langkah yang paling cepatnya itu, yang paling cepat itu dokter yang praktek di satu rumah sakit membantu rumah sakit kita mungkin dalam satu minggu, dua atau tiga hari itu. Itu langkah yang paling cepat. Baik kata dokter atau ke SDM kementerian ya, mereka yang tahu petanya tuh kan, mana yang dokter yang sudah tamat bisa diperbantukan ya kan. Yang paling cepat itu tadi, dokter yang rumah sakit diperbantukan di Bengkalis, misalkan yang ada di mana, Pekanbaru. Makanya langkah kami ke Pekanbaru kemarin itu Dinkes Provinsi fasilitasi bantu ketersediaan tiga dokter yang kita minta.
7: Irmi menjelaskan upaya tersebut tidak mudah dilakukan karena rumah sakit asal juga memiliki kebutuhan dokter untuk melayani pasien. Selain itu, terdapat persoalan administrasi dan mekanisme klaim BPJS apabila dokter memberikan pelayanan di rumah sakit yang berbeda. Kondisi ini juga menjadi perhatian masyarakat yang berharap ketersediaan dokter spesialis di RSUD Bengkalis dapat segera ditingkatkan. Salah seorang warga, Lina, mengatakan kehadiran dokter spesialis sangat dibutuhkan, terutama ketika masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan khusus.
9: Kami sebagai masyarakat Bengkalis ini berharap dokter yang ada di rumah sakit umum ini lebih lengkap lagi, karena senang kami nak berobat tak payah keluar kota.
7: DPRD Bengkalis berharap pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi segera mencari mekanisme yang memungkinkan dokter spesialis dari rumah sakit lain memberikan pelayanan di Bengkalis. Langkah jangka pendek ini dinilai sambil menyiapkan putra daerah untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis dalam jangka panjang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Jelang peringatan Hari Radio ke-80 tahun 2026, RRI Bengkalis gelar latihan upacara yang melibatkan siswi magang dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Penerbangan Bukit Batu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Radio Republik Indonesia atau RRI Stasiun Produksi Bengkalis terus mempersiapkan pelaksanaan upacara bendera sempena Hari Radio ke-81 tahun 2026. Upacara akan dilaksanakan Jumat 11 September 2026 di halaman kantor RRI Bengkalis Jalan Antara. Dalam pelaksanaan tahun ini, RRI Bengkalis melibatkan 6 siswi magang dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu sebagai petugas upacara. Para siswi akan bertugas sebagai inspektur upacara, pengibar bendera, pembaca Undang-Undang 1445 dan pembuat teks Pancasila. Koordinator RRI Bengkalis Sri Mawarti mengatakan pelibatan siswi magang menjadi bagian dari pengalaman sekaligus pembelajaran bagi para peserta magang dalam mengikuti kegiatan resmi di lingkungan RRI.
11: Kami terus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai RRI sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Selain mendapatkan pengalaman di bidang penyiaran, para siswa magang juga diharapkan mampu membawa nilai-nilai positif RRI dalam kehidupan sehari-hari.
10: Sementara itu, salah satu siswi magang dari SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu, Welvin, yang dipercaya menjadi inspektur upacara, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026. Ia menyebut masa magangnya di RRI Bengkalis berlangsung selama 6 bulan dan saat ini telah memasuki bulan ketiga.
12: Nama saya Welvin Zebua dari SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu. Saya magang sudah 2 bulan lebih menjelang 3 bulan. Saya senang bisa ikut terlibat dari momen Hari Radio ke-81 tahun ini. Saya dipercaya menjadi inspektur upacara. Semoga di

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh, sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda, Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.

0: Iya, elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Pranoto bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas, ruang dialog yang mengajak kita melihat lebih dekat berbagai persoalan pendidikan sekaligus mencari jalan keluarnya. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang pendidikan, tentu yang terbayang adalah sekolah, guru, buku pelajaran, teknologi, dan juga anak-anak yang sedang mengejar cita-cita mereka. Tetapi bagaimana dengan pendidikan di wilayah yang jauh dari yang namanya pusat kota? Apakah anak-anak di daerah pelosok mendapatkan kesempatan belajar yang sama? Dan juga bagaimana perjuangan guru ketika fasilitas belum sepenuhnya ideal? Dan juga bagaimana akses internet, sarana sekolah, transportasi, hingga yang namanya dukungan orang tua dan juga masyarakat? Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas hal tersebut, di mana Desa Suwak Temenggung, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sore itu akan kita bahas di mana kondisi pendidikan sekaligus realitas yang dihadapi para guru dan juga siswa di wilayah tersebut. Dan saat ini kita telah bergabung bersama narasumber kita, ada Bapak Abdul Rauf Siddiqui, ya, guru SMA Negeri 1 Pakaitan. Selamat sore Pak Abdul.
2: Iya, sore Pak.
0: Iya, apa kabar Pak Abdul? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kami sore hari ini ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami nantinya terkait dengan dialog kita di sore hari ini, Anda juga ikut bergabung di 0761245 95. Apakah ada hal-hal atau mungkin sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan tentang tema kita di sore hari ini, silakan, atau bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0811-7673-991. Baik Pak Abdul, kita memulai perbincangan kita di sore hari ini ya dalam program Indonesia Cerdas Pak Abdul ya. Okay. Sebagai pembuka, mungkin Bapak bisa gambarkan nih seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi pendidikan di Desa Suwak Temenggung saat ini gitu Pak Abdul.
2: Oke, baik Pak. Ini langsung aja berarti ya?
0: Baik, silakan. Mau perkenalan dulu juga boleh Pak Abdul, silakan.
2: Oh gitu, oke baik Pak. Oke, baik ya. Nah, sebelumnya ini kenalkan, saya Abdul Rauf Asyiddiq. Kebetulan saya guru fisika Pak di SMA.
0: Guru fisika,
2: Nah, ya kalau dibilang lama mengajar, saya sih posisi masih 5 tahunan lah ya Pak ya, belum sampai 6 tahun. Tapi alhamdulillah ya, saya sudah sedikit banyak merasakan lah menjadi guru di daerah itu gimana rasanya. Seperti itu Pak. Nah, jadi kalau berbicara SMA 1 Pakaitan Pak, sebenarnya ya saya rasa nggak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah Riau pada umumnya yang di daerah ya Pak ya. Karena ya kita tahu sama-sama lah, lagi ini Rohil ya Pak ya, perbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Dan ini posisi kami ya, kalau dari segi daerah ya Pak ya, itu sekitar 35 kilo lah, kurang lebih dari Bagansi Api-Api, ibu kota kabupaten.
0: Ibu kota kabupatennya Bagansi Api-Api ya Pak Abdul ya?
2: Iya benar, ibu kota Kabupaten Rohil bukan siapa.
0: Betul.
2: Nah ini posisi ya, akses ya tadi, ini yang penting untuk kami informasikan ke Bapak ataupun para pendengar sekalian ya. Posisinya ini kalau kita bilang akses jalan lah khususnya ya Pak ya, ini yang sangat kita harap untuk ada perbaikan sebenarnya, Pak.
0: Yeah.
2: Karena 5 tahun ya saya di sini, kurang lebih itu tidak ada perbaikan jalan, Pak, menuju sekolah kami khususnya itu.
0: Untuk aksesnya ya, Pak, ya.
2: Jadi, iya, ini kan kebetulan musim kemarau nih ya. Musim kemarau, dan posisi ketika musim kemarau itu jalannya luar biasa debunya, Pak. Jadi kalau Bapak posisi dari apa ya, jalan lintas lah kita bilangnya, jalan lintas menuju bagian si api-api kan mau ke sekolah kami tuh, itu nanti Bapak akan temui jalan-jalan rusak yang memang apa ya, menurut saya itu udah perlu perbaikan ya, Pak. Karena kasus-kasus yang sering terjadi ya terdampar lah gitu ya, terperosok apa, jadi nggak bisa jalan kalau pas musim hujan memang. Kalau pas musim kemarau gini ya debunya luar biasa, Pak.
0: Berarti ini salah satu tantangannya, Pak Abdul ya?
2: Iya, jadi akses jalannya itu yang saya cermati, dan saya berharap dengan diinformasikan melalui ini kan, hal seperti ini mana tahu ada pihak pemerintah langsung yang dengar. Karena sudah berulang kali sih memang kami sounding juga ke pihak apa kan, dinas provinsi, ke pihak-pihak terkait yang memang notabene apa ya bisa menanganinya kan gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, tidak ada perubahan juga gitu kan. Harapan kami yaitu salah satunya, Pak, semoga ya dengan kami informasikan seperti ini, akses menuju sekolah kami itu ya insya Allah ada perbaikan ke depannya, Pak. Nah itu kalau masalah akses perjalanan ke sekolah.
0: Tapi kemudian, apalagi Pak Abdul?
2: Ya kemudian kalau kita berbicara di sekolah ya, Pak ya, ini daerah yang memang notabene agak unik ya, karena ya ketika mati listrik ya, Pak, ini otomatis hilang semua.
0: Oh, tapi jadi, listrik sudah masuk ya?
2: Masuk,
0: jaringan listrik sudah masuk ya, Pak?
2: 2018 salah saya.
0: Oh, 2018 baru masuk ya berarti ya?
2: Iya, benar sekali. Itu kalau Bapak pernah tahu nggak jembatan Pedamaran bahasanya?
0: Kalau daerah Bagan Siapi-Api yang saya pernah ketahui, jembatan Jumbaran ya? Jumrah atau Jumbaran?
2: Oh, jembatan Jumrah. Ada, ya benar. Itu kan emang jembatan yang menjadi jalan lintas itu. Nah, nanti kalau dari jalan yang untuk bagian api itu ada simpang nanti, ya kan, simpang 3 tuh.
0: Tugu Ayam
2: kan disebutnya daerah sini kan.
0: Tugu Ayam.
2: Nah, di jembatan itu nanti kalau kita belok ke kiri ada jembatan Pedamaran itu, Pak. Itu dia nanti kita dua jembatan itu nanti menjembatani Pulau Pedamaran kasusnya itu. Jadi kalau bisa lewat situ kan, sejak itulah dibuat jembatan, itulah mulai enak aksesnya, mungkin saat itu mulai bisalah listrik masuk. Nah, jembatan itu sendiri pun jadinya kalau saya nggak salah 2015-2016 baru beroperasi maksimalnya.
0: Baik, tapi Pak Abdul, selain tantangan tadi akses masuk dan juga kalau jika listrik mati ya semuanya bakalan mati ya. Tapi kondisi semangat peserta didiknya sendiri di sana bagaimana, Pak, untuk digambarkan, Pak? Apakah mereka memiliki semangat belajar sama halnya dengan anak-anak perkotaan? Tapi sebelumnya Pak Abdul, ini kan baru 2000 berapa pindah ke sana, Pak?
2: 2026. Saya pindah 2020. Kebetulan saya kan tamat lulus kemarin, Pak, 2020. 2021 saya mulai di sini aktif.
0: Artinya sebelumnya pernah mengajar di wilayah perkotaan juga ya, Pak Abdul ya?
2: Iya, sebelumnya izin, Pak, sebelumnya saya memang kelahiran Sumatera Utara sebenarnya.
0: Oh, Sumatera Utara.
2: Di Medan. Jadi pernah jadi guru di sana, honor dulu kan. Kurang lebih setahun lah di honor di Medan ya, Pak ya, di Sumatera Utara. Salah satu sekolah SMA swasta ya, kita bilang dulu, Pak. Sana. Jadi saya bisa mengcompare dengan kondisi di sana dengan di sini gitu kan.
0: Gitu. Bagaimana perbandingannya, Pak Abdul, antara anak-anak siswanya yang ada di siswanya, betul.
2: Oke, baik. Nah, ini Pak, siswa kita di sini sebenarnya kalau saya bilang minat belajarnya itu termasuk tinggi, Pak.
0: Tinggi.
2: Termasuk tinggi. Iya. berbeda mungkin kalau kita berbicara di daerah-daerah yang lebih dalamnya lagi kan gitu kan. Mm-hmm. Kayak Palita kan itu lebih apalagi ya, harus nyebrang-nyebrang pakai pompong lagi gitu kan. Mm-hmm. Nah, di sini anak-anak kami kalau kita bilang ya antusiasme untuk belajar itu tinggi banget. Mm-hmm. Jadi sebenarnya itu hanya memang karena kondisi lingkungan, saya rasa ya kondisi alam juga. Mm-hmm. Yang terkadang menyebabkan mereka jadi akhirnya dominan kayak ya sudah saya bilang tadi, kebetulan musim kemarau masih insya Allah lah masih aman ya, bisa lewat,
0: bisa kan, lewat
2: sama, betul. Nanti kalau ketika masuk musim penghujan gitu ya Pak, ini wah, luar biasa parah Pak ya ini. Benar-benar lah, jadi kami pun ya sedikit banyak sebagai guru kan pastinya ya punya toleransi yang tinggi, akhirnya kadang anak itu mau nggak mau ya kita maklum, Pak mohon maaf gitu kan, mengabarin ke sekolah, saya nggak bisa sekolah Pak, jalannya di sini parah banget, putus nggak bisa lewat gitu, ada seperti itu kasusnya pernah. Yeah. Nah jadi seperti itu Pak, jadi antusiasme tinggi banget kalau siswa kita, dan memang kalau dari segi bakatnya kita bahas ya Pak ya. Yeah. Siswa-siswa sini itu termasuk siswa yang dalam bidang kinestetik ya, dalam bidang olahraga termasuk yang height-nya termasuk tinggi banget. Gitu Pak, jadi prestasi-prestasi kita pun dari SMA satu pekaitan kalau Bapak lihat track recordnya itu ya alhamdulillah luar biasa. Karena memang ya namanya anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang memang apa ya, tempat-tempat apa ya, kesehariannya memang dia bekerja sebagai pendodos gitu Pak ya, pendodos sawit. Sebagai orang yang memang tiap hari konsurnya ngarit untuk sapinya, untuk sapi bapaknya di rumah, itu ya mereka otomatis ya memang powernya luar biasa gitu, stamina-nya ya mantap gitu kan. Untuk olahraga mereka luar biasa prestasinya.
0: Untuk olahraga ya.
2: Olahraga luar biasa Pak. Tapi kalau memang hanya di akses jalannya lah menurut saya di sini Pak.
0: Artinya jarak dari pemukiman dan sekolah itu memang cukup jauh, yang 35 km yang Pak Abdul gambarkan tadi ya Pak ya?
2: Gini Pak, itu yang saya bilang 35 km kurang lebih
0: dari
2: itu
0: jalan adalah utama.
2: Jarak dari bagian si api-api ke desa kami Pak.
0: Oh di desanya.
2: Jadi sekolah ini berada di tengah-tengah desanya, bahkan sekolah kami berada di sebelahan langsung sama kantor kepala desa, kantor penghuluan, kami bilangnya penghulu di sini.
0: Ada berapa banyak Pak Abdul untuk jumlah siswa dan juga rumbelnya Pak?
2: Oke baik, siswa kami lumayan ramai Pak, 354 tahun ini.
0: 354 ya.
2: Jadi termasuk ya, dan memang satu-satunya ya Pak ya SMA di kabupaten di kabupaten, di kecamatan kami satu-satunya kami Pak, SMA satu perkaitan. Jadi sedikit banyak ya, dibilang ya ramai-ramai penduduk ya banyak di sini Pak ya, sekolah pun permukiman ya depan belakang ini keliling ya permukiman semua sebenarnya gitu. Baik. Tapi kan siswa kami tidak di desa kami saja gitu, tapi desa-desa tetangga juga kemari gitu kan.
0: Ya kalau untuk dari segi guru sendiri Pak Abdul, apakah tantangannya juga sama yang tadi akses masuk, kemudian mungkin fasilitas seperti listrik ya jika mati, itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru, atau ada hal-hal lainnya yang mungkin menjadi tantangan terbesar ini bagi guru-guru yang mengajar di sana Pak Abdul?
2: Oke baik Pak, terima kasih. Nah tantangannya pasti sama, terutama guru-guru di sini kan sejak sekolah ini menjadi sekolah negeri ya Pak ya. Tantangannya yang terberat ya seperti sebutkan tadi ya, aksesnya itu pertama memang luar biasa, saya aja sempat dulu hampir nangis ngeliat jalannya kan gitu kan. Ini waduh parah banget gitu kan dulu, tapi karena saya di sini saya pun tinggal insya Allah udah terbiasa lah di daerah sini, jadi ya nggak kalah terlalu kali akhirnya kan gitu kan. Maka saya bisa katakan tantangan terbesar saya hari ini mungkin saya rasa mirip ya Pak ya, sama dengan guru-guru lain di daerah, sama kasusnya yaitu tentang penggunaan smartphone atau penggunaan gadget mungkin Pak di lingkungan sekolah yang kadang sering disalahgunain sama siswa-siswa kita Bapak.
0: Disalahgunakan nah, dalam hal apa itu, ini Pak Abdul?
2: Kontrolnya juga karena kan statusnya ini kita kan nggak bisa ya Pak ya, kalau mengajar atau mendidik siswa itu hanya dari kita pihak guru nggak bisa, tapi betul, harus ada peran luar kan gitu kan, yaitu bantuan dari keluarga atau pihak wali murid kan gitu Pak ya. Nah ini posisi wali murid terkadang ya bebas gitu. Anak tadi sering kami sampaikan Pak Ibu, anak-anaknya ketika ke sekolah memang ya sekolah punya aturan tidak boleh membawa gadget, nggak boleh membawa gawai gitu kan, smartphone nggak boleh. Tapi terkadang ya anak tadi ya memandai gitu kan, nah, ada aja caranya untuk bisa membawa handphone, lalu ya terjadilah kasus-kasus kadang yang kita nggak suka gitu kan, atau yang kita nggak harapkan di sekolah.
0: Tapi
2: seperti pembulian mungkin.
0: Tapi Pak Abdul, berbicara tentang gadget tadi, bukannya kita tidak bisa melepaskan pendidikan dari teknologi untuk saat ini, Pak Abdul?
2: Benar sekali. Jadi itulah juga hari ini Pak ya. Sebenarnya saya kalau saya bilang kepinginnya ya Pak ya, harapan saya ya itu menjadi teman belajar anak kan gitu Pak ya, karena kita tahu kan generasi zaman sekarang itu ya memang itu generasinya, memang itu alat bantu belajarnya kan gitu. Dan memang di sistem kurikulum kita hari ini pun sebenarnya itu menjadi sarana yang penting dalam belajar harusnya kan gitu. Tapi tadilah Pak, tantangan terbesarnya itu tadi, kontrol untuk penggunaannya tadi.
0: Kontrol untuk
2: penggunaannya. Nah, karena ya sejauh mana sih kita guru yang jumlahnya hanya 24 mengontrol 300 anak
0: sekian, gitu,
2: Pak. Baik. Dan ya itu pun posisinya kadang ya Bapak paham lah gimana kan, kalau pengisi sekolah yang udah full day gitu, udah siang terkadang ya, guru-gurunya pun kadang udah letih juga kami gitu kan, kadang udah cukup kami bilangkan tidak boleh nak membawa handphone, walaupun membawa boleh dalam catatan, hanya digunakan saat proses belajar mengajar, tidak dibenarkan menggunakan di luar itu, kami sering seperti itu ke anak-anak. Tapi selalu saja nanti ketika tiba-tiba kami razia kan, sengaja kami sidak tiba-tiba, pasti nanti kami ya panen datanya dapat banyak HP tuh ada aja. Yang diselipkan di sepatu lah, diselipkan di bawah meja, di laci-laci, di belakang papan tulis, ada aja cara anak-anak itu supaya HP tadi aman dari ya kan. Itu mungkin tantangan terberat kami hari ini, mengontrol anak untuk belajar menggunakan HP tadi Pak. Itu juga karena ya satu sisi ya seperti saya bilang tadi ya Pak ya, memang guru-guru kami di sini termasuk salah satunya ya, kita selalu buat apa namanya ya, inovasi ya pembelajaran menggunakan media-media berbasis IT. Yang kemarin kita juga dapat bantuan ya Pak ya dari Presiden Prabowo kan, Pak Prabowo itu ada dikasih EFP kan, flat panel itu Pak. Jadi ya berharap bisa digunakan sebenarnya, dan kami ya banyak guru-guru di sini ya setengahnya muda lah rata-rata ya, masih generasi
0: milenial,
2: generasi Z lahirannya gurunya.
0: Jadi ya silakan Pak.
2: Jadi masih bisa gayut dengan teknologi guru-gurunya sendiri, dan memang berharap bisa sebenarnya gitu Pak. Tapi anaknya tadi, yaitu tadi kontrol untuk handphone tadi mungkin ya itu yang sulit kami Pak di sini, kendalanya di situ juga. Jadi tantangan terbesarnya itu anak-anak sini ya pasti tadi luar biasa. Dan kemudian lagi ya Pak ya, kalau kita lihat anak-anak sini satu sisi ya Pak ya, cenderung apa ya, kalau yang mohon maaf lah bahasanya ya, cenderung yang ekonominya kurang gitu ya, atau yang sulit gitu ya, itu terkadang mau dia dalam sebulan itu mau nggak mau ya nggak datang ke sekolah gitu.
0: Baik.
2: Alasannya membantu orang tua. Di sini salah satu sisi yang saya tekan sebenarnya Pak.
0: Baik.
2: Saya selalu bilang sama anak-anak yang saya ngajar di kelas kan, saya bilang, nah memang ini posisi kalian boleh, bahkan ya tidak dilarang untuk membantu orang tua, malah bagus kan gitu kan. Tapi ya sedih ketika harus mengorbankan waktu belajarnya gitu. Lalu saya berkata sama anak-anak saya kan gitu kan,
0: baik,
2: saya
0: bilang, Abdul,
2: kalau bisa ya bekerjalah membantu orang tua di luar jam sekolah.
0: Baik Pak Abdul, mungkin bisa ditahan
2: sekolahnya.
0: Baik. Pak Abdul, mungkin bisa ditahan sejenak ya Pak Abdul ya, karena kita sudah masuk waktu sholat asar, jadi kita akan sambung nanti setelah seruan azan asar. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 dalam program Dialog Indonesia Cerdas. Kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama narasumber kita, Bapak Abdul Rauf Asyidiki ya, di mana beliau menggambarkan ya kondisi pendidikan di Desa Suwak Temenggung, daerah pelosok Provinsi Riau. Dan juga kami ingatkan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam dialog ini, Anda bisa telepon di 0761245 atau bisa meninggalkan pesan singkat melalui pesan singkat di WhatsApp 0811767939991. Baik, dari informasi yang tadi Pak Budi sudah gambarkan ya, ada persoalan mengenai akses, kemudian fasilitas, terus teknologi, bahkan kondisi sosial dan juga ekonomi yang ikut mempengaruhi proses belajar anak. Dan yang menariknya, di tengah berbagai keterbatasan tersebut nih pendengar, tentu ada cerita tentang bagaimana guru dan juga siswa berusaha mencari jalan keluarnya ya. Kita lanjutkan perbincangan sore hari ini Pak Budi, Pak Abdul.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Abdul masih bersama kami ya.
2: Iya,
1: ya. Ada baik Pak Abdul. Ini mengenai kondisi tadi ya Bapak ya, di mana mungkin fasilitas menjadi salah satu kendala dalam menuju ke sekolah, kemudian pemanfaatan teknologi mungkin yang mungkin belum terkontrol di sananya. Nah, apakah guru-guru punya siasat sendiri Bapak, bagaimana untuk menyiasati keterbatasan mungkin fasilitas yang atau mungkin kondisi yang saat ini terjadi di sana, agar siswa itu tidak kehilangan semangat untuk belajar mereka, Pak Abdul?
2: Oke, baik Pak ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi guru ya, melihat antusiasme siswa kita yang sangat luar biasa tadi ya Pak ya, termasuk saya sendiri sebagai guru fisika yang notabene eksak, yang memang hari ini menjadi mata pelajaran yang lumayan ditakuti siswa ya Pak, saya rasa. Begitu juga dengan yang eksak yang lain, saya rasa kimia, matematik ya, ini menjadi PR berat buat kami untuk menggunakan digital di sekolah kami, karena posisi memang saya sebutkan tadi ya Pak ya, karena anak-anak kita memang bukan nggak punya handphone tadi Pak, punya semua mereka, tapi penggunaannya tadi kadang disalahgunakan. Terlepas dari itu juga, salah satu kendala yang sering terjadi yang belum saya sebutkan tadi ya Pak ya, selain memang tadi saya sudah sebutkan ketika mati lampu hilang semua jaringan, memang kami di sini Pak, salah satu kendalanya juga adalah jaringan yang kadang hilang kadang ada gitu. Jadi artinya untuk kami guru yang memang ingin menggunakan digital atau menggunakan media ajar berbasis digital gitu Pak ya, di siswa kita itu harus berpikir keras dulu kami Pak. Artinya alih-alih kita menggunakan sarana internet, paling ya sarana digital yang bisa kita manfaatkan ya seperti media-media PowerPoint mungkin, atau menggunakan quizzes, atau menggunakan word wall gitu ya, hal-hal yang memang berbasis bisa online dan bisa juga off gitu kan, artinya ketika kita sudah punya simpanannya bisa dimainkan gitu Pak, tanpa harus terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi salah satu cara kita mengatasi apa tadi ya, keterbatasan ya Pak, bahasanya ya, keterbatasan daerah kami yang memang penggunaan digital juga agak sulit ya, salah satunya dengan itu tadi kami tetap gunakan, karena apa ya, ya wajib saya rasa ya, apalagi di zaman sekarang yang memang notabene siswa-siswa kita pun ya lebih dekat dengan itu gitu, gen Z.
1: Artinya
2: ya, kan memang posisinya memang itu dia alat yang tiap hari dia gunakan. Jadi memang kita selalu kenalkan, dan memang kalau kita pakai di sekolah, di kelas gitu kan, kita nggak serta-merta langsung bilang, anak bawa HP besok, nggak gitu Pak. Karena posisinya kami selalu tinjau dulu kan, butuh nggak anak harus bawa handphone. Kalau cukup mereka hanya mendengarkan atau menggunakan interaksi langsung dengan kami menggunakan apa namanya PowerPoint atau infocus gitu kan, atau menggunakan plat datar yang interaktif ya, ESP yang bantuan dari Pak Presiden kemarin itu kan, itu lebih fleksibel saya rasa.
1: Baik.
2: Paling itulah kita manfaatkan.
1: Artinya di sini guru-guru punya kreativitas dan juga sumber daya yang luar biasa ya Pak ya, di mana untuk menciptakan suasana belajar yang tidak akan ketinggalan nih walaupun tanpa jaringan internet sekalipun ya Pak ya.
2: Iya benar sekali Pak. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kami berusaha mengikuti ya, walaupun mungkin enggak sama persis ya Pak ya, enggak bisa kita katakan layaknya guru di kota yang mungkin aksesnya serba mudah, sarananya serba lengkap gitu kan. Nah jadi kita lebih dominan ya, termasuk saya guru fisika ya Pak ya, saya bahkan lebih senang menggunakan hari ini daripada anak-anak saya bawa ke labor yang notabene-nya sumpek gitu kan, anak jadi enggak apa ya, kurang nyaman juga saya lihat. Saya lebih suka bawa anak itu keluar ruangan. Jadi saya langsung praktek menggunakan alat peraga di halaman-halaman lingkungan sekolah gitu kan. Nah, jadi menggunakan basis media-media alat peraga, menggunakan hal-hal yang kalau bisa ya minim aja gunakan teknologinya, sekali aja gitu kan gitu.
1: Baik Pak Abdul, terhubung mungkin bisa ditahan sebentar Pak Abdul, jawabannya mungkin ada dari pendengar yang ingin mengetahui lebih dalam atau mungkin pertanyaan terkait dengan kondisi di sana ya Pak Abdul.
3: Selamat Pak Minjol.
1: Ya selamat sore Pak.
3: Pak Broto ya.
1: Ya.
3: Pak dari Bengkalis Pak.
1: Pak Suhaimi. Pak Suhaimi Bengkalis. Baik ya, Pak Suhaimi.
3: Ya, menanya tadi Pak masalah tadi itu guru-guru kalau mendengar itu sangat sedih Pak. Kita rakyat apalagi Prabowo sekarang menyatakan SMA para apalah sekolah rakyat segala macam menyediakan mau sediakan segala macam internet segala macam, tapi kalau dengar cerita tadi sedihnya gurunya, kemudian muridnya banyak Pak, muridnya banyak Pak, Pak kepala sekolah murid 300 lebih itu berapa lokal tu Pak, kemudian gurunya berapa tu Pak, guru ke apa lengkap Pak, matika, bahasa Inggeris segala macamnya.
1: Baik.
3: Kalau tak itu Pak disorting aja dikirim Prabowo Pak, itu jelas dapat Pak.
1: Baik Pak Suhaimi.
3: Segala macam Pak. Sedih dengar ya Pak.
1: Baik Pak Suhaimi.
3: Indonesia sudah modern, sudah zaman canggih kok, macam itu juga.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Suhaimi tadi setengah mendengarkannya ya Pak Abdul ya.
2: Iya.
1: Baik, mungkin bisa diinikan kembali Pak Abdul. Tadi jumlah siswa ke 300 sekian itu berapa rumbel. Dan sebetulnya permasalahannya bukan di teknologinya ya Pak ya. Karena seperti yang Pak Abdul sampaikan tadi, tidak kekurangan sih sebenarnya, hanya saja kan guru-gurunya mempunyai kreativitas yang atau mungkin sumber daya guru-guru yang ada di sana tuh luar biasa sekali, begitu ya Pak Abdul ya.
2: Oke, baik Pak, boleh saya tanggapi tadi dari pertanyaan
1: boleh.
2: Atau komentar dari yang baru nelfon tadi ya Pak?
1: Baik, silakan Pak Abdul.
2: Oke, baik. Ya pas banget ya tadi bahasanya gitu kan. Memang si hari ini kita paham ya, Presiden kita Pak Prabowo memang hari ini luar biasa ya, memberikan banyak hal, termasuk salah satunya ada sekolah rakyat di situ gitu ya Pak ya. Juga kalau kita bilang ya ada apa namanya program Digi ya, makan bergizi gratis ya kan. Terus banyak lagi hal-hal yang lain gitu kan, yang untuk pendidikan sendiri hari ini pas juga ya, kalau tadi pertanyaannya berapa jumlah lokal, berapa jumlah siswa gitu kan, nanti kan saya jawab juga Pak.
1: Iya.
2: Tapi yang saya cermati di sini adalah

0: Ya, kami selalu usahakan yang terbaik buat anak-anak kita, Pak, di sini. Artinya, ya, semangat guru-gurunya, ya, alhamdulillah tidak kendor, Pak. Ya, tetap kita datang, tetap kita tugas, tetap kita tunaikan. Nah, terus kita memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kita berinovasi untuk perkembangan zaman yang ada. Bahkan kemarin kita pun sengaja, Pak, mendatangkan apa namanya pemateri ya dari Gasing Riau itu di Pekanbaru. Kita undang pemateri dari Pekanbaru untuk memberikan semangat pada kita di sini, ataupun bahasanya untuk memberikan motivasi agar guru-guru di sini statusnya yang hari ini berjuang langsung di garda terdepan pendidikan Indonesia, yang mungkin sedikit banyak sudah mulai goyang, ada beberapa mungkin ya merasa lemah karena kondisi aksesnya tidak kunjung membaik gitu kan. Kini mulai kita naikkan lagi semangatnya, Pak, supaya termotivasi, supaya lebih baik lagi kan gitu. Dan kemudian akan saya jawab tadi, Pak, masalah jumlah siswa ya tadi udah tahu ya, kalau rombelnya ada 11 rombel, Pak. 11 rombel, jumlah gurunya itu total 24 dengan tentunya ada sekitar 6 orang. Nah, jadi total kami di sini petugas yang ada 31 sama 32 udah ikut kepala sekolah. Jadi itulah, Pak, posisi kami hari ini
1: di sekolah. Baik, nah, Pak Abdul. Ini kan tadi Bapak gelitik sendiri permasalahan yang ada siswa yang udah mulai kendor motivasi untuk belajarnya. Dan mungkin bisa dibagikan, Pak, caranya untuk salah satu kenapa siswa itu kehilangan motivasi untuk belajarnya kan kondisi akses ya, akses masuk yang Bapak Abdul sampaikan tadi ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman, Pak Abdul. Bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali motivasi para siswa yang alasannya karena kondisi masuk malas belajar, lalu dari pihak guru-guru memberikan motivasi yang sangat luar biasa sekali sehingga mereka punya semangat lagi untuk belajar, Pak Abdul. Mungkin bisa di sharing motivasi dan pengalaman seperti itu, Pak.
0: Oke, baik, Pak ya. Nah, jadi sebenarnya gini, tadi sudah saya sebutkan juga ya, Pak ya, siswa kita sebenarnya antusiasnya tinggi sekali belajar. Semangatnya luar biasa, saya lihat. Hanya karena kendala akses tadi yang dimasalahkan gitu ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Kemudian lagi memang, kalaupun ada, salah satu problematika kita hari ini adalah siswa yang memang apa ya, harus membantu orang tua, itu yang harus kita kadang berikan support lebih, karena memang dia pun ada keinginan belajarnya masih ada gitu, Pak ya. Tapi ya karena kondisi keluarga, kondisi lingkungan juga gitu kan, aktif juga, nah, mungkin itu ya. Jadi hingga membuat dia kadang ya mulai turun semangatnya gitu kan, motivasinya mulai lemah. Nah, menemukan siswa seperti ini, kami guru-guru di sini biasanya ya, Pak, kami tetap selalu bilang sama anak kami gini, coba bayangkan kan gitu kan, hari ini kamu oke, kamu dodos, kamu kerja bantu orang tua bisa dapat mungkin sehari 200 ribu atau 100 ribu kan gitu kan, per

selalu sama. Semakin kita berusia, semakin hari, semakin kita stamina semakin berkurang, saya bilang ke sama anak. Nah, artinya kalau hari ini kita hanya mengandalkan tenaga untuk bekerja, untuk mencari penghidupan, kan gitu. Nah, ini ya sama aja kalian ya gak bakal bisa maju kalau sedang seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Enak nggak nengok bapak ibu guru di sini atau teman-teman yang ada di perkotaan atau di daerah-daerah yang lain yang mungkin hari ini bekerja hanya cukup dengan kemampuan otaknya gitu, hanya cukup dengan kemampuan yang lain, nggak harus menggunakan tenaga ekstra untuk mendapatkan uang terus dan gitu sama anak-anak. Jadi anak itu mikir kan gitu kan pak, jadi mikir tuh ayo pak ya pasti gitu. Tapi gimana pak, kadang saya harus kerja gini-gini. Nah itulah pentingnya di situ, terbenturnya di situ, diwajibkan sama orang tua yang minta. Jadi support system kami pun hari ini ya, kalau dari pihak guru, alhamdulillah kita selalu coba yang terbaik. Orang tua pun ada ya, bapak tahu ya, plus minusnya tetap ada juga ya, sama guru gitu juga. Yeah. Orang tua kebanyakan di sini lebih dominan yang memang ekonominya ke bawah, ini rata-rata mintanya tuh. Ya udah, setempat dapat ijazah aja lah sekolah gitu aja mungkin kan. Jadi anak tadi tidak diberikan arah atau tidak diberikan motivasi lebih untuk berkembang, untuk melihat ilmu tadi, pendidikan tadi, gelar tadi nanti.

0: ini belum belum terjangkau mungkin ya untuk anak-anak kita, yang bahkan kalau saya sebutkan ya Pak ya, di tahun 2026 lah yang kemarin, yang terbaru 2026 kemarin lulusan kami itu, kami dari 101 nggak salah saya, nah 101 anak yang kami luluskan alumni ya, itu yang masuk perguruan tinggi hanya sekitar 20-an 21 entah 22 gitu Pak. Artinya hanya 20%-nya, 1/5-nya yang berminat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi itu salah satu tantangan kami hari ini. Anak tadi ya kebanyakan tamat SMA di sini udah lebih milih untuk apa lanjut, udah kerja saja gitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi motivasi kami itu mengharapkan ya, kalau bisa kayak anak di perkotaan lah, berebut gitu mau kuliah gitu kan. Atau bahasanya minatnya tinggi gitu kan. Ya kami enggak gitu, di sini anak tadi ketupanya ya udah Pak, yang penting sama SMA. Udah Pak, kata mama cukup sampai SMA saja sudah deh. Tapi jadi terbatasi kendala-kendala yang hari ini dibatasi sama orang tuanya.
1: Baik.
0: Tapi dari segi pihak guru kami selalu usahakan anak tadi untuk dapat gambaran, untuk dapat pandangan kalau tamat SMA akan bisa lanjut ke perguruan tinggi, lalu bisa jadi seperti apa kan gitu.
1: Baik.
0: Lalu bisa menghasilkan apa. Itu kan sebetulnya seperti itu Pak.
1: Baik. Baik Pak Abdul, mungkin dari informasi dan juga gambaran yang sudah Bapak ceritakan tentang kondisi di sana ya Pak ya, pendidikan di sana khususnya di SMA Negeri 1 ya Pak ya. Nah, mungkin juga upaya-upaya sudah dilakukan oleh sekolah, oleh guru-guru, bagaimana caranya agar motivasi siswa itu tidak menurun. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak Abdul, mungkin yang upaya-upaya sudah dilakukan, harapan dari Bapak sendiri atau mungkin dari pihak sekolah kepada pemerintah untuk membantu meningkatkan mungkin kualitas pendidikan di wilayah pelosok Riau, terutama di wilayah Suak Temenggung ini sendiri Pak Abdul.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini jujur ya, harapan terbesar kami mewakili mungkin guru-guru di SMA 1 Pekaisan, ya pertama saya tetap ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, yang pun hari ini saya pun memang pegawai pemerintah juga kan gitu ya Pak ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, memang ya Alhamdulillah kita sudah menikmati banyak dari program-program pemerintah yang berjalan. Salah satunya penggunaan-penggunaan plastik tadi ya, ESI, MDG, maksudnya melalui sekolah kami Pak, seperti itu. Tapi ada satu hal yang lebih krusial daripada itu semua saya rasa untuk daerah-daerah seperti kami ini ya Pak ya. Salah satunya yaitu tadi, ya perbaikan akses menuju sekolah.
1: Akses menuju sekolah.
0: Nah, jadi harapan kami ya, kita setidaknya dengan kita berbincang seperti ini dengan Bapak ya Pak, secara langsung, walaupun secara via telepon ya, via suara. Nah, ini saya harap ada sedikit perubahan yang kedepannya mungkin bisa memberikan kemudahan khususnya bagi anak-anak kami yang mungkin ketika pergi sekolah di musim hujan itu ya kan, ketika jalannya becek berlumpur, ini kalau bisa secepatnya bisa dibuat pemerataan jalan atau supaya jalannya itu setidaknya keras gitu kan, ketika hujan tidak membuat anak jadi terkendala untuk pergi ke sekolah. Nah, jadi untuk apa kita punya banyak sarana di sekolah, punya ESC, mungkin kalau memang katanya bakal 5 tahun ke depan dipenuhi banyak kan, diberikan banyak, terus punya program MBG di sekolah. Kalau anak kami sendiri pun hari ini ya, jujur ya sulit untuk bisa pergi ke sekolah kan gitu kan, karena kendala di akses jalannya tadi kan gitu Pak. Jadi harapan kami ya itu tadi, semoga pihak pemerintah yang memang berwenang ya bisa memberikan akses terbaik menuju sekolah-sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah pelosok Riau yang notabene memang perlu perhatian lebih.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Rauf atas waktu dan juga berbagi cerita serta pandangan yang sudah disampaikan sore hari ini ya Pak ya. Semoga harapan dari perbincangan kita ini tidak berhenti sebagai obrolan di udara saja ya Pak Abdul, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya Pak Abdul ya.

0: Baik. Dan juga pendengar, itu tadi perbincangan kita dalam Indonesia Cerdas. Dari sini kita banyak belajar karena masa depan Riau itu tidak hanya ditentukan oleh anak-anak yang tumbuh di pusat kota saja, di mana masa depan Riau ini juga sedang tumbuh di desa-desa, di wilayah pesisir, di daerah pelosok, termasuk di desa Suak Temenggung, ya. Dan juga tetap semangat untuk belajar, terus dukung pendidikan anak-anak kita, dan juga jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya, ya. Pak Abdul, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Abdul. Sampai bertemu, mudah-mudahan nanti kita ada waktu bisa bertemu langsung ya, Pak Abdul, ya.
1: Insyaallah, Pak.
0: Baik, baik. Sehat-sehat selalu dan juga semangat dalam mencetak generasi penerus bangsa yang luar biasa ya, Pak Abdul.
1: Amin, insyaallah siap, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Abdul. Dan pendengar, demikian untuk Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini. Namun tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian program Riau Sore, karena ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai bertemu dalam Indonesia Cerdas berikutnya.
2: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti lintas berita Kor W15 Pedang Prabu bersama RRI Tanjung Pinang.
1: Dengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lainnya di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Zulhelmi mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan titik api yang disebabkan oleh pembakaran lahan di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam mencegah kebakaran hutan. Namun demikian, Zulhelmi mengingatkan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah di lahan terbuka tanpa menyadari lokasi tersebut berada di atas lahan gambut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
2: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang membakar lahan. Kami sudah banyak terima kasih, tapi kadang bakar sampah. Tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang di jalan Polda ya, itu sampai 4 hari kita padamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 kilometeran. Jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa ini juga kemarin di lingkungan juga sama, di lingkungan baru, bakar sampah juga.
1: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan, sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatannya kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
1: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau tangkap pelaku perambahan kawasan mangrove seluas 111 hektar di Dumai. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Pasca menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan perambahan kawasan lindung mangrove seluas 111 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Ditreskrim Sus Polda Riau terus melakukan pendalaman terhadap tersangka berinisial N. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Primadona, mengatakan kawasan yang dirambah tersebut merupakan area hutan yang berada dalam kawasan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI. Pengakuan dari tersangka, lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar tanaman sawit dan palawija.
5: Uang modalnya ada, bahkan melakukan aktivitas dengan waktu itu, per hektarnya terhadap persegi itu 15.000. Namun, kalau lagi tidak ada modal, ini si tersangka ini off dulu. Gitu. Jadi tidak terus menerus sepanjang waktu. Kemudian di akhir September 2025 dapat disampaikan pengakuan daripada tersangka, itu lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar. Ada komunitas dari tanaman sawit dan palawija. Namun akhirnya gagal karena tanggul yang dibuat oleh si tersangka ini abrasi oleh air laut demikian.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan dan ekonomi Universitas Riau Suwondo menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau merupakan hal positif dalam upaya menjaga kawasan mangrove. Suwondo menilai penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi.
3: Pasar kan masih membutuhkan itu kayu bakau itu, iya, untuk cocok untuk material. Nah, selagi itu tidak dilakukan ya, upaya-upaya meningkatkan pendapatan agenda kesehatan masyarakat biasanya cukup sulit. Tetapi apa yang dilakukan Polda saya kira sangat positif, artinya penegakan jadi salah satu hal yang penting juga mengingatkan kepada masyarakat kalau perlu ya areal-areal konservasi.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan disangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun RRI Produksi Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli sampaikan permohonan maaf kepada warganya akibat kabut asap dampak dari karhutla yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan di sela keikutsertaannya menjalani pendidikan di Lemhanas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Syaaf Nizul Kifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, baik yang terjadi di wilayah Syaaf maupun akibat asap kiriman dari daerah lain. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ia mengatakan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama. Bupati Afni menyebut hingga Senin pagi masih terdapat satu titik api yang proses pemadaman di Kecamatan Dayun, tepatnya di perbatasan kampung Suku Mulia. Sementara titik api lainnya telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi memunculkan kembali api.
7: Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di negeri Istana. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi ISPU yang ada di Kabupaten Siak menyentuh kondisi yang sangat tidak sehat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang rentan, anak-anak, balita, lansia, dan masyarakat lainnya. Permohonan maaf ini rasanya harus saya sampaikan mengingat bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, untuk bisa menghadirkan lingkungan dan kualitas udara yang sehat bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
6: Bupati Afni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk Satgas Provinsi, Forkopimda, dan tim pemadam lintas institusi. Selain pemadaman, Bupati Afni mendukung penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang dilakukan Polres Siak. Ia menegaskan persoalan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dugaan pembukaan lahan secara ilegal. Bupati Afni juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab setelah semua ini dapat diatasi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan semoga peran Pemda semakin diperkuat untuk menjaga hak-hak dasar rakyat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sebanyak 46 orang jemaah umrah asal Riau bertolak menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Para jemaah memulai perjalanan dari Pekanbaru menuju Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Berikut disampaikan dari Nur Fitriani.
8: Sebanyak 46 jemaah umroh Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru memulai perjalanan menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Di antara jemaah tersebut terdapat sejumlah jemaah dari Kabupaten Bengkalis yang turut bergabung dalam keberangkatan menuju Tanah Suci. Jemaah menjalani program umroh selama 13 hari dengan kesempatan menunaikan sholat Jumat di dua masjid suci, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dari Pekanbaru, perjalanan jemaah dilanjutkan menuju Malaysia sebelum kemudian menggunakan pesawat Batik Air untuk penerbangan menuju Jeddah. Rute tersebut membuat keberangkatan jamaah tetap berjalan sesuai jadwal meski Bandara Jakarta ditutup menyusul erupsi Anak Krakatau. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Andi Novirianti mengatakan 46 jamaah diberangkatkan dalam program umroh 13 hari dengan 2 kali Jumat.
9: Alhamdulillah hari ini pemberangkatan jamaah umroh PT Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru, insya Allah jamaah umroh sebanyak 46 jamaah berangkat menuju Tanah Suci dengan paket umroh 13 hari 2 kali Jumat. Kami mendoakan semoga para jamaah bisa lancar melaksanakan ibadahnya, sehat semua badannya, dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur.
8: Selama di Tanah Suci, para jamaah akan didampingi dua tour leader berpengalaman serta mutawif untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Keberangkatan ini sekaligus menjadi momen bagi jamaah asal Bengkalis untuk memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci bersama jamaah dari sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: BKKBN Kepri dan Polda Kepri memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari berbagai ancaman dan tindak kriminal melalui langkah pencegahan serta penguatan peran keluarga. Laporan Nurul Mahfud.
1: Pengasuhan yang tepat dan penuh kasih sayang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu diperlukan komitmen bersama dari keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pola pengasuhan yang positif dan ramah anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Dr. Victor Palimbok menyampaikan, penguatan pengasuhan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak.
2: Asah ASI asuh 90% dikembangkan dan dilakukan di dalam keluarga. Keluarga merupakan pondasi dari dibentuknya suatu bangsa, unit terkecil dari yang akan membentuk bangsa dan suatu negara. Oleh karena itu, harapan kami, kita ingin menguatkan komitmen bersama bahwa pengasuhan dan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta menghargai hak-hak anak merupakan tanggung jawab kita semua.
1: Meski perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan bersama, Dirbin Mas Polda Kepri Kombes Pol Dr. Doni Sardo Lumbantoruan menyampaikan, perlindungan utama kepada anak adalah dengan adanya pencegahan dan penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, perhatian, pendampingan, serta pengawasan terhadap aktivitas anak.
3: Polda Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai ancaman lainnya yang dapat mengganggu masa depan mereka. Namun perlu kita pahami, upaya perlindungan tidak boleh hanya dilakukan ketika suatu permasalahan sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membangun langkah pencegahan sejak dini. Melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, pengawasan yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
1: Melalui langkah pencegahan dan edukasi, Polda Kepri berkomitmen untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat mencegah anak menjadi korban tindak kriminal sekaligus mendukung mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, aman, dan berkualitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
5: Dalam dialog bersama RRI Padang pagi tadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
4: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah, TK, SD, dan SMP ketika mereka beraktivitas. Karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi, minta mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh. Karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD, dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
5: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendy Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering.
6: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya, atau setiap saat
5: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
7: Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI pagi tadi mengatakan, peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Ia mengatakan, kasus ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan remaja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tingginya aktivitas kelompok tersebut di luar ruangan saat kualitas udara terdampak asap kabut. Pihaknya juga melakukan deteksi dan screening aktif terhadap masyarakat yang mengalami keluhan gangguan pernapasan. Penanganan dilakukan dengan mengatur pelayanan agar pasien dengan keluhan respirasi dapat segera diperiksa dan tidak terlalu lama berada di ruang tunggu.
8: Deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveilan kita, itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang. Paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin mereka paling banyak beraktivitas di luar ya.
7: Selain pemantauan dan deteksi kasus, pihak Puskesmas juga memperkuat edukasi dan promosi kesehatan melalui kader kesehatan, media sosial resmi, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Edukasi difokuskan pada langkah-langkah menghadapi kondisi asap dan kabut yang semakin memburuk. Ia menambahkan, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap pekat. Sementara, pelaksanaan kegiatan bagi kelompok rentan, termasuk pelayanan posyandu, akan disesuaikan dengan keputusan dan arahan Dinas Kesehatan Kota Padang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kembali ke RRI Tanjung Pinang. Patroli KRYD Polda Kepri mengamankan sebanyak 114 orang. Dari hasil pemeriksaan urin, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
9: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Madani, Kelurahan Mukakuni, Kecamatan Sembuduk, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabin Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe mengatakan, dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan, untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
10: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Dari hasil rahasia pelaksanaan kegiatan KRYD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda, ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
9: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
10: Kepada 108 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika, yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
9: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk, tumbang dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kamboja Tanjung Pinang. Selengkapnya Pandu Agnianto melaporkan.
11: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT1 RW1, Kelurahan Kamboja, Kilometer 2, Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
12: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang melapor dulu Pak Lurah Kamboja. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD dan sampai di sini sekitar jam 10.35. Jika kami lihat keadaan masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut. Pada saat itu juga kami nelpon petugas PLN selama beberapa lama, datang petugas dan menindaklanjuti kabel yang sedang digantung tadi di pohon tumbang.
11: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyalurkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 106 unit rumah layak huni tahap 2 tahun 2026 yang bersumber dari APBD dan BSPS Kementerian PKP melalui sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni tahap kedua. Bantuan tahap kedua itu mencakup 106 unit rumah yang terdiri dari 23 unit APBD senilai Rp55 juta per unit serta 83 unit BSPS Kementerian PKP senilai Rp20 juta per unit. Bupati 50 Kota Safni Sukumbang menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni harus dieksekusi secara nyata agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Safni Sukumbang menegaskan bahwa target penyelesaian 600 unit rumah layak huni sepanjang tahun 2026 merupakan bentuk tolak ukur pelayanan dasar pemerintah daerah. Kegiatan ini juga berkolaborasi bersama Kodim 030650 Kota dan mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mengedepankan semangat gotong royong agar pengerjaan fisik bangunan berjalan maksimal. Selain itu, jajaran Babinsa juga diterjunkan ke lapangan bersama wali negari untuk melakukan pengawasan, verifikasi lokasi, serta memetakan kebutuhan fasilitas umum tambahan seperti sumur bor. Bupati meminta seluruh instansi teknis memastikan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan secara transparan dan berlandaskan keakuratan data yang kuat.
14: Kita berharap tahun ini bisa tuntas 600, yang mana sudah dilaksanakan yang prode sebelumnya 200 ya, sudah terrealisasi semua. Hari ini 86 unit lagi, berarti sudah 286, sudah mendekati 50%. Walaupun dalam kondisi efisiensi sulit, tapi kita wajib menganggarkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama sekali RTLH, rumah layak huni, 50 tahun ini. Sewaktu kepemimpinan saya ini, saya berharap kepada Pak Camat, Pak Wali, kalau diundang, saya mohon sama-sama kita hadir supaya kalau bahasa orang Minangnya, bahasa nenek mamaknya, barek sepiku ringan sejenjeng, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin.
13: Penyediaan hunian yang bermartabat ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
0: BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menilai kualitas udara di Sumatera bagian tengah Sumbakteng saat ini masih masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
15: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat.
16: Stasiun pemantau atmosfer global GAWE Bukit Koto Tabang merilis kualitas udara yang berada di sejumlah kabupaten kota Sumatera Barat. Saat ini mengalami penurunan dari kategori baik menuju sedang hingga tidak sehat. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun GAWE Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho kepada RRI, bahwa penurunan kualitas udara Sumatera Barat terjadi dipengaruhi oleh kabut asap yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Sehingga dalam beberapa hari terakhir, diungkapkan Kepala Stasiun GAWE Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah terkena imbas penurunan kualitas udara seperti Kabupaten Damasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawalunto, Pangkalan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Solok hingga Kota Bukit Tinggi. Sugeng Nugroho menjelaskan berdasarkan kajian GAWE Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah yang terkena imbas penurunan kualitas udara memiliki konsentrasi tingkat polutan berjenis partikulat meter 2,5 atau PM2,5. Tercatat di antara 15,5 hingga 55 mikrogram per meter kubik.
15: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat. Walaupun warnanya sedang, kita kan tidak tahu ya partikulat itu, apa debu itu seberapa banyak sih di sekitar kita, itu yang pertama. Kedua, kita itu apakah rentan terhadap debu itu gitu. Jadi kalau walaupun kategorinya sedang, terus kita beraktivitas di luar tanpa menggunakan pelindung diri misalnya, nah, kita kan tidak tahu akumulasi di dalam tubuh.
16: Dalam menindaklanjuti atensi penurunan kualitas udara, Kepala Stasiun GAWE Bukit Koto Tabang mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota agar memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Bahkan merekomendasikan usulan perkembangan data secara klaster per kecamatan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Sebanyak 1.000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, Rabu pagi. Selengkapnya laporan Marjani.
17: Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
18: Banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini Pak, lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat, nah, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan, dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jermin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
19: Pemeliharaan yang mudah tidak cerewet lah bahasa kita. Karena ya ini tahan dengan cuaca panas juga, ya, tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan. Ya, sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga mengimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya, sudah dipikirkan oleh Pak Dandim. Ini pemasarannya tidak susah, banyak, dan ini cukup tahan lama.
17: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. Pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutla, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Selamat sore pendengar, bersua kembali kita dalam Warta Berita Daerah Sore untuk edisi hari ini. Pokok-pokok berita utama. RRI didorong perkuat peran sebagai media informasi daerah perbatasan. Bupati Kasmaregeram pemilik lahan tak peduli karhutlah. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Harzardi.

0: Kami awali informasi pertama, RRI Bengkalis didorong terus memperkuat perannya sebagai media publik di daerah perbatasan. RRI dinilai tidak hanya berperan menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah serta menangkal disinformasi. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Keberadaan RRI di daerah perbatasan dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Sekretaris Diskominfo di Kabupaten Bengkalis, Haji Adi Sutrisno, mengatakan pembangunan daerah perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang berkualitas, sementara media memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai informasi tersebut.
2: Saya berharap teman-teman di RRI itu menjadikan RRI itu sebagai mata yang melihat persoalan perbatasan, kemudian menjadi telinga yang mendengar suara masyarakat, kemudian menjadi suara yang menyampaikan informasi pembangunan, menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, dan menjadi benteng yang menangkal disinformasi dan menjadi penguat yang menemukan nasionalisme itu.
1: Haji Adi Sutrisno menilai peran tersebut penting agar berbagai persoalan potensi dan pembangunan di Bengkalis sebagai daerah perbatasan dapat lebih dikenal dan didengar di tingkat nasional. RRI juga diharapkan mampu menjadi benteng dalam menangkal disinformasi sekaligus memperkuat semangat nasionalisme masyarakat. Di sisi lain, pengamat RRI Bengkalis Haji Arianto mendorong insan RRI untuk terus meningkatkan kompetensi dan tidak berhenti menimba pengetahuan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan dunia media menuntut setiap insan RRI untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman.
3: Karena pengetahuan itu berkembang. Untuk itu, saya ingin menyarankan kepada semua anak-anak kami yang bekerja di RRI perbatasan Bengkalis ini untuk selalu menambah pengetahuan. Karena ikutilah perkembangan zaman. Kalau dulu RRI merupakan salah satu media yang tidak terkalahkan, termasuk juga dulu TVRI salah satu media yang tidak tandingannya. Hari ini sudah berbeda. Oleh sebab itu, bekalilah diri dengan ilmu pengetahuan. Ikutilah perkembangan zaman ini. Karena itu dituntut untuk kita bisa besar, untuk kita bisa maju. Kalau tidak, kita akan tinggal di belakang. Orang sudah berlari, kita masih berjalan.
1: Haji Arianto menilai peningkatan kompetensi menjadi modal penting bagi insan RRI agar terus mampu memberikan informasi yang relevan dan berkualitas di tengah perubahan ekosistem media. Sementara itu, Haji Adi Sutrisno berharap jangkauan informasi RRI Bengkalis ke depan semakin luas, termasuk menyentuh masyarakat di berbagai kecamatan. Dengan demikian, masyarakat di daerah perbatasan dapat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan potensi daerah, sehingga suara dari perbatasan Bengkalis semakin didengar di tingkat nasional. Reporter RRI Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Bupati Bengkalis ajak warga masyarakat peduli terhadap karhutla. Jangan lakukan pembukaan lahan dengan membakar, dan bila terjadi kebakaran, pemilik lahan harus turut peduli. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Bengkalis Haja Kasmarni mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat diminta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Kasmarni menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian seluruh pihak. Menurutnya, masyarakat juga harus segera melapor kepada petugas apabila menemukan titik api maupun kepulan asap di sekitar lingkungan. Bupati Kasmarni juga turut geram terhadap pemilik lahan yang sempat terbakar, namun tidak memberikan kontribusi maupun dukungan kepada petugas yang berjibaku melakukan pemadaman di lapangan.
5: Ini lah Pak, kebun tuh tinggal gitu.
6: Iya. Punya dijual atau dibagi?
5: Betul. Karena tuh harus ada orang yang nunggu kan Mas. Nyumbang nasi aja susah. Sudah jelas lahannya dibantu untuk dipadamkan. Gak ada pula partisipasinya. Kan sawitnya emang udah ada produksi lagi. Sawitnya sawit pribadi.
4: Bupati Kasmarni menambahkan petugas terus disiagakan untuk melakukan pemantauan, pemadaman, hingga pendinginan di lokasi karhutla. Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu harus dijaga lingkungan untuk Bengkalis yang aman dan nyaman. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia, Kabupaten Bengkalis memiliki posisi strategis dalam menjaga informasi dan semangat kebangsaan masyarakat. Kondisi ini membuat peran RRI di Bengkalis dinilai penting tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga penguat nasionalisme. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Sebagai daerah yang berhadapan langsung dengan kawasan perbatasan, Bengkalis memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga ketahanan informasi dan semangat kebangsaan. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, Haji Adi Sutrisno, menilai RRI memiliki peran strategis untuk memastikan masyarakat di daerah perbatasan tetap mendapatkan informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.
2: Yang menangkal disinformasi dan menjadi penguat yang menunjukkan nasionalisme itu sangat penting sekali. Itu peran yang harus dipegang oleh teman-teman dari RRI ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan tahun depan kondisinya tidak seperti ini, tapi lebih wah lagi Pak, lebih besar lagi dan berkualitas lagi. Dan kita mungkin terakhir, kalau sudah ini sudah besar, tentu keberadaan teman-teman mungkin bisa disebar lagi di daerah-daerah lain, sehingga dapat menyampaikan informasi-informasi di mungkin kabupaten daerah lain. Jadi bisa jadi mungkin di Meranti, di Selasia, di daerah lainnya. Bahkan kalau bisa di informasi-informasi di setiap kecamatan yang ada di Bengkalis.
1: Adi Sutrisno menyebut kehadiran RRI di Bengkalis juga menjadi bagian penting dalam menyuarakan kondisi dan perkembangan daerah perbatasan agar diketahui masyarakat luas. Menurutnya, informasi dari daerah perbatasan perlu terus disampaikan sehingga masyarakat tetap merasa terhubung dengan pembangunan nasional dan memiliki rasa bangga terhadap daerah serta Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir saudara, meski dalam pendidikan di Lemhanas, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli dapat laporan dari wakilnya Samsurizal terkait 4 sumur air bersih di Minas untuk masyarakat mulai beroperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Dr. Afni menyambut baik pemanfaatan 4 sumur air bersih bagi masyarakat Kecamatan Minas. Informasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Siak Samsurizal setelah menghadiri peresmian penggunaan sarana air bersih di Kelurahan Minas Jaya. Dr. Afni mengatakan penyediaan air bersih menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama saat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan kerjasama berbagai pihak, termasuk perusahaan dan lembaga sosial. Menurutnya kolaborasi tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 4 sumur air bersih yang dibangun melalui program energi kebaikan Rokan kini dapat dimanfaatkan oleh warga di Kelurahan Minas Jaya dan Minas Barat.
7: Kita dapat kabar Bapak Wakil Bupati melaporkan bahwa baru meresmikan sekitar 4 sumur air bersih baru di Kecamatan Minas, dan 4 sumur air bersih ini berasal dari energi kebaikan Rokan yang merupakan lembaga amil zakat tingkat Provinsi Riau di bawah naungan Yayasan Energi Kebaikan Rokan Pertamina Hulu Rokan. Saya mau menyampaikan bahwa Minas adalah rumah Pertamina Hulu Rokan yang merupakan pengelola minyak terbesar saat ini di Indonesia. Namun kondisinya di Kecamatan Minas ini mengalami krisis air bersih. Setiap menggali air, masyarakat biasanya juga menemukan kandungan minyak. Tentu saja minyaknya nggak bisa dijual ya. Air.
4: Bupati Afni berharap fasilitas air bersih tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dijaga bersama agar dapat digunakan secara berkelanjutan. 4 sumur tersebut melayani kebutuhan sekitar 95 rumah masyarakat dan menjadi bagian dari program penyediaan air bersih energi kebaikan Rokan di Kecamatan Minas. Reporter Mod Visa, RRI Bengkalis.
0: Mendengar laporan dari Muhammad Fiza, terima mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herzar Rimon Diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu kok. Kok jambu ada nih?
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sholakatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kaziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu, menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nah, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana

Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma dua orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membuat iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, palyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400.000 hanya menengok monyet, menengok buaya, 400.000 habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100.000 tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500.000 habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna, karena orang tuanya tak ridho. Kalau orang tua tak ridho, Allah tak ridho walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya.
maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita, memberikan keberkahan, setelah tamu pulang, dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن

Berbuat baiklah dan tolong menolong kepada sesama adalah bagian dari moralitas Islam. Lakukan dan buktikan kebaikan kepada semua orang, agar Anda mendapatkan kebahagiaan dari menjenguk orang sakit dan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dan demi mengasihi anak yatim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini, hidup bagai samudra, dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu H-H-N. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah, setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu Al-Qur'an supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hadis.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pintar nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, ya maksud si Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat.
Lalu Allah memberi rezeki agar susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya tuh rada sapi lah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, oh ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi. Coba lihat bagaimana Allah menjamin rezeki ketika belum bisa apa-apa bayi. Ah, sudah cukup itu mendatangkan rezeki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, oh coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujur. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin pak sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama, berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus tuh gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Dahlah, yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita insyaallah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, enggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Udah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh ambil, ayo. Jangan disuapin, mulai berjarak. Makin besar, makin berjarak, gak bisa. Sampai umur 18 tahun, mama gak bisa. Makin berjarak. Makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki tuh. Bayi kucing, susui. Tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki. Tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh, kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan, jeneng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, berogogol, beregege. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitamnya udah keluar yang putih di bawahnya. Ah, gak bisa ditahan. Kulit mulai menua. Yang tadinya kencang, ibu-ibu kendor ya, walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya, oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah, ada tetap tua. Makanya
Jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air, ya gagah-gagah juga peledak bau, aduh ini kok gagah bau betul, memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya, udah bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Maaf, jangan ngorok, cireng ngorok, cireng ngorok. Enggak mau ngaku. Udah, bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi lah. Itulah kebesaran Allah. Kita enggak dikasih tidur 3 hari, waduh berantakan. Enggak ada minum, sengsara. Enggak ada makanan, lemes. Kita kalau ribut-ribut-ribut makan, teman-teman manusia tuh ada memalukan ya. Kita ini harus makan, ribut-ribut sedikit makan, lagi perang makan. Jadi nggak bisa ketinggalan tuh makan, minum, nggak ada air sengsara. Tapi yang paling fatal adalah nggak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh Pak. Yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba. Tahan berapa menit. Suruh, minta apa saja. Sambil dibungkus kantong kresek kepalanya. Pada detik ke-39 atau 49, pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreseknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo, pengen apa? Pengen dibuka, kata gitu. Siapa itu? Jadi manusia itu lemah, tambah lama, tambah tua. Nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah. Ginjal, ya, paru-paru. Memang begitu oleh Allah. Dibuat terus, makin tua. Semua yang berkuasa, akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya. Ah, sudah. Gampang kalau Allah mau melumpuhkan. Cukup kirim nyamuk. Demam berdarah. Susah Pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, cuma nyamuknya sebesar kambing, repot tuh. Nah, makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di belantara Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh, betul. Jadi gimana? Ya, para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya, anaknya sibuk bekerja, nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku, kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu, yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya.
Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata Jin waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika, pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal pimatian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, wah, kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum, aja dikasih rumput, nyam, nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam, nyam. Terus dikasih kalung dia, nomor dua. Oh, gue juara dua ya, nyam, nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama. Yang kemana dia, nyam, nyam. Nah, udah gitu pasukan dia disembelih itu nomor satu deh. Pas pulangnya kasihan mati nyam-nyam. Padahal dia nomor dua tuh, dasar kambing gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal udah itu dia nomor dua deh. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal, kita jadi sadar, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu, Pak. Oleh karena itu, bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati bagi yang diberikan titipan kelebihan, itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat pulung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset,
robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. Sedang masak, tiba-tiba kapel duduk, bisa. Mudah bagi Allah mengambil apapun yang Dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub, dan bagi yang diberi kekurangan, enggak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah, yang sebelahnya enggak. Nah, mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap, lengkap. Mata lengkap, lengkap. Telinga, wah, ternyata sekujur tubuh, subhanallah. Ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Dahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat hitam manis. Tidak ada putih manis, ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal, udah itu seksi, gitulah. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah gak usah ruwet-ruwet lah, ada gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki, ya niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan, lawan juga milik Allah. Pak polisi, kalau sedang bertugas, ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus, ya. Ya Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur. Kalau salah itu ya, memang. Tapi dan nasib apa jadi polisi, ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Memang orang Indonesia itu bermuka dua kayaknya, ya. Kalau polisi enggak ada di perempatan, dicari. Mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada, dicaci. Wah, pasti ini nyegat gitu. Tapi dia enggak bisa nyalahin polisi aja. Dan polisi juga produk rakyatnya, ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil syam. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru sedang mendalami polemik kontrak pengelolaan pasar Kodim atau pasar Senapelan yang melibatkan PT Putra Mahajaya atau PMJ selaku pengelola dan para pedagang. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pekanbaru Zul Helmi Arifin bahwa persoalan utama berkaitan dengan berakhirnya masa kerjasama pengelolaan pasar selama 20 tahun, namun sebelum berakhir terjadi adendum pada 2020 yang memperpanjang masa kerjasama hingga 2035. Persoalan muncul setelah kontrak lama dengan para pedagang juga berakhir pada 2020. Pedagang kemudian diminta membuat kontrak baru oleh pengelola. Kondisi tersebut dipersoalkan karena pedagang menilai perpanjangan kerjasama antara Pemko dan pengelola hingga 2035 seharusnya tidak serta-merta membuat hubungan kontrak mereka harus dimulai kembali dari awal. Menurutnya, Pemko kini perlu memastikan isi

si adendum tersebut, terutama bagian yang mengatur perpanjangan masa kerjasama serta konsekuensinya terhadap hubungan pengelola dengan para pedagang. Selain kontrak, Pemko juga mencermati perubahan kondisi fisik dan pemanfaatan ruang di dalam pasar. Pedagang mempersoalkan adanya renovasi yang membuat sejumlah kios yang sebelumnya tersedia di dalam gedung kini tidak lagi ada. Zuhelmi juga menegaskan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian Pemko dan sedang dalam proses penyelesaian. Berdasarkan informasi tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore. Nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau Malam, pendengar. Dan saya informasikan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu, memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
8: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
10: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk, nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segeda roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
11: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
15: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara, dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Challenge. Diberikan challenge Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
21: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara baik.

disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda

0: Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Terima, silakan.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
5: Buat beli bea sampai termajang.
6: Duh, Bah, enggak dulu deh.
7: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
7: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
8: Kenapa yang mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
9: Bercanda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
10: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
11: Iya, Bu.
10: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
10: Masa bersalah.
11: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
12: Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

Mulai saya dibaca tuliskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik di Rio Malam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa tadi waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya untuk Anda yang menunaikan pendengar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, tetap bersama kami dan kali ini saya punya satu lagu dari Armada dengan Pergi Pagi, Pulang Pagi.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu pendengar dari Michael Bublé dengan Home, ya, rasanya senang sekali, lepas penat, lepas capek ketika hari ini sudah sampai ke rumah, sudah pulang dengan selamat, ya, terus juga bisa bertemu dengan orang-orang tercinta dan juga terkasih. Berikut masih di rangkaian informasi dan musik, ya. Komisi Kejaksaan Komjak Republik Indonesia melakukan kunjungan rutin ke Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru pada hari Rabu 9 September 2026. Jadi kunjungan ini untuk memantau kondisi satuan kerja sekaligus menindaklanjuti berbagai informasi dan pengaduan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Komjak Republik Indonesia menyatakan seluruh laporan masyarakat yang dikonfirmasi telah ditindaklanjuti, sementara sarana dan prasarana Kejari Pekanbaru dinilai telah memadai. Sekretaris Komjak Republik Indonesia, Dahlena, mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Komjak Republik Indonesia ke satuan-satuan kerja kejaksaan yang ada di Indonesia. Jadi dalam kunjungan tersebut, ya, dilakukan konfirmasi terhadap berbagai informasi yang diterima dan tim meminta keterangan serta bahan yang diperlukan untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Hasil kunjungan dan berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan Komjak Republik Indonesia untuk dibahas lebih lanjut di Jakarta. Jadi selain untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan masyarakat, Komjak Republik Indonesia juga ikut memantau kondisi sarana dan prasarana di Kejari Pekanbaru, dan dari hasil pemantauan, ya, dinilai bahwa fasilitas yang tersedia sudah memadai. Meskipun kondisi sarana dan prasarana dinilai telah memenuhi standar, Komjak Republik Indonesia tetap memberikan penekanan kepada jajaran Kejari Pekanbaru agar terus menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan untuk senantiasa bekerja secara profesional, meningkatkan kinerja, serta mempertahankan integritas dalam menjalankan tugas.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

di rangkaian Rio Malam, satu lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Ya, kadang langit di malam hari juga punya pesonanya tersendiri, pendengar ya. Walaupun akhir-akhir ini mungkin langit sedang tidak baik-baik saja ya, mungkin karena efek dari kabut asap juga ya, tapi jangan lupa pendengar untuk tetap selalu jaga kesehatan Anda ya. Untuk Anda yang mungkin juga lebih sensitif ya, jangan lupa ketika beraktivitas di luar ruangan itu menggunakan masker ya, dan kemudian juga coba untuk minimalisir aktivitas di luar ruangan, pendengar. Pendengar, PSPS Pekanbaru memilih tidak menggelar launching tim secara khusus menjelang kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Manajemen menilai persiapan tim sudah berjalan maksimal ya, setelah seluruh pemain mengikuti pemusatan latihan. Jadi jika daripada menggelar seremoni perkenalan skuad, manajemen PSPS hanya menyiapkan agenda welcome dinner, dan kegiatan tersebut ya sekaligus menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan antara pemain, pelatih, dan manajemen sebelum memasuki kompetisi resmi. CEO PSPS Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan tidak adanya launching bukan berarti persiapan tim kurang maksimal. Menurutnya, seluruh pemain yang akan memperkuat askar bertuah telah menjalani program persiapan bersama tim. Semangat untuk PSPS ya, semoga bisa memperoleh prestasi gemilang yang membanggakan. Baik, benar untuk Anda semua, rangkaian informasi saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Karena di pukul 20 ya, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, yang mana nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Dan nanti Anda akan mengikuti keseruan mereka bersama dengan Ismi Aziz, pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Sal Priadi dan juga Nadine Amiza dengan Amin Paling Serius.

0: berjumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi telepon mati.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita
0: sehat.
1: Ya, sehat. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Ah, ya. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek Kak dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita ya, Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal kasih dengan Mas.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
2: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Ini lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang.
2: Okay, Ismi, okay,
1: siap, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi. Seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida. Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas ya, di
2: Sulawesi
4: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang
1: cuaca sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
5: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
5: Mbak dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik, ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
5: Nanti tolong
0: ya. Okay. Itu ya Mbak Beni.
1: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang Bungken di Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya, oke, Mbak Ismi tadi jawab ya.
6: Iya. Baik aja, namanya malam kak, malam Mbak sama
2: Mbak Cecilia.
6: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali
1: Mbak Ismi.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener mbak,
2: ya kan, iya mbak Ita kan?
1: Iya iya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal betul. Kita, bener-bener mbak.
2: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu loh mbak ya, gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Kasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
2: Sandro Tobing juara 1.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa, Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya, Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Tidak, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
2: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
2: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
2: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video.
0: Iya, Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: Lumajang. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang
7: orang Prancis.
0: Iya, iya.
7: Jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
7: jadi
1: iya.
7: Orang enggak berani.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi. Kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
7: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
7: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp gak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak basa-basi.
0: Ya, basa-basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku slow ambil ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang
1: juga. Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi.
0: Kali kita ini kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya, yang terhormat Ismi.
2: Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak.
3: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak
2: Ismi. Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Masih. Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Genda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin. Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Reman, Mbak Ketein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ismi. Makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya baik bisa.
4: Aduh, saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
1: ya. Siap. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: tanggamu Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, tanya saya ya. Apa plusminnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
5: Bapak Mawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang Selatan dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malam.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar okay. Radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau
6: iya,
0: kalah.
6: Iya dong, masih
0: bersama kita juga. Nggak, bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siapa Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh? Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
2: Iya ya. Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
7: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Mm-hmm. Iya, betul. Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
2: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
7: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak
2: Ismi. Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya
7: Pak
0: dong.
7: Ahmad seperti itu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada Mbak Ismi Aziz.
2: Ada Mbak Ismi Aziz ya, Pak Putra, silakan, Pak.
0: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
0: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
0: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa tuh dari
2: Mas Yudi,
1: Tony,
0: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
1: Siap.
0: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahun,
0: ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
1: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
0: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
0: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap, lebih amin.
0: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
0: Boleh request lagu?
2: Boleh,
1: lagunya Mbak Ismi tapi ya.
0: Oh, lagunya Mbak Ismi.
1: Iya, siap.
0: Oke, ya dan terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh, baik kalau begitu.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Boleh, salam, silakan.
0: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih, Pak.
2: Dan siap,
0: sehat selalu.
1: Oke, okay.
3: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
3: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
2: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus
2: banget.
3: Makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
2: Sama
3: biasanya.
1: Dong, kirain sama makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti
3: ya, ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama
1: ikan ya.
2: Bukan ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik.
1: Ini jalan olahraga, Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda lo, Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek, Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
1: 94 ya. Oke.
3: Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak, dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show enggak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi enggak enak,
2: nah,
3: atau gimana.
2: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu enggak enak banget ya, Mbak ya.
3: Iya,
2: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit. Wah, itu paling enggak enak juga.
3: Sakit. Kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah.

0: senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
1: Gitu. Begitu ya.
0: Karena siap. Kita memang hobi kan. Bener karena banget. Hobi jadi gitu. Itu ya Mbak Ita ya.
2: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
2: itu pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya, ya Mbak Ita ya.
3: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. Dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
3: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Iya, kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
2: Benar-benar. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
3: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh, eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
2: Oh,
3: juga dong, aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
3: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
0: Kalau misalkan kemudahan sih sebenarnya sih nggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
3: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya, tetap
3: ada acara TVRI namanya Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap ikut prosedur gitu.
3: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
3: Melalui proses itu
0: proses.
3: Tetap.
0: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama. Mama
0: papa. Untuk ya sudah. Sayang.
2: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita, barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi,
2: lagi
1: nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya, sama Mbak Ita.
1: Yo,
2: Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Ajis, selamat malam. Yeah.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
0: nggak
2: dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuat. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica menyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Oh gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Aduh. Bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke. Ya. Siap.
3: Ya.
2: Makasih, Ca.
3: Ya.
2: Itu aja, Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan Mbak Ika juga, dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ca.
3: Salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
2: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Ya,
0: gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
5: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
0: dari Ambon.
5: Itu nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya Mbak Ismi ya?
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat,
5: ya,
0: sehat.
5: Semoga aja pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
2: luar sana?
5: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Yu.
5: Saya berapa ya buat Ayu.
1: Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asi agak terima.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
0: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Oke.
2: Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
0: Lagu Bugis sudah tahu kan dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
1: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
1: Bang Klif, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
0: Bang Klif, apa kabar? Sehat Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
2: siap. Iya.
0: Yang penting sehat Bang Klif.
7: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
0: Iya.
7: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
0: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
7: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya. Ya.
7: Oh, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
7: Dan semua-semualah.
2: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hati, buah hatiku sayang.
2: Oh iya iya iya.
1: Oke. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
0: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
8: selamat malam.
2: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin langsung lagi.
8: Langsung aja ya.
2: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke. Okay.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yang sampai okay, sekarang Bang Ari.
8: Stand up dan lancar.
2: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Nah,
9: soalnya Dede ini kelahiran sembilan empat, tahu
2: kemana.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
2: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
9: Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini we are keep stay tune.
2: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh.
2: Aku bila diceritakan.
1: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya.
1: Boleh dijawab sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
1: Kenapa enggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia iya, kan,
1: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
0: Nostalgia itu apa alasannya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak
0: Ismi. Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi nggak tahu.
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi.

siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Ini dari Bali, menyapa salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam. Ya, silakan Pak Hasan langsung. Sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Rosaku?

0: sebenarnya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
0: Siap.
1: Sukses terus. Udah betul ya, gak rasa. Seperti yang tadi bilang, gak bakal biasa loh 2 jam itu. Iya, ya ampun. Kayaknya pas baru. Kayaknya baru aja.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Nah,

Baik, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Baru saja kita ikuti, pendengar, siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu Nasional, dan kita kembali ke Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis.

0: Eh, Mang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawo kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.
6: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina?
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang.

Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 10 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi pendengar. Syukur alhamdulillah kembali lagi di hari ini Kamis 10 September 2026. Saya Maimunah Ismail hadir untuk Anda. Dan pendengar, salam sehat dari kami. Semoga sehat selalu, tetap semangat mengawali aktivitas Anda di hari Kamis ini ya. Dan selamat melaksanakan sholat fardu subuh untuk Bengkalis ya, yang sudah masuk pada saat ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan pendengar sebagai mengawal kebersamaan di pagi hari ini pengajian ayat suci Al-Qur'an, juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di pagi Kamis ini, dan juga semangat mengawali aktivitas Anda. Tetap bergerak, tetap bersyukur, dan jangan menyerah untuk melewati hari ini. Ya, semoga hari Kamis ini dipenuhi dengan kemudahan, rezeki yang luas dan berlimpah, juga diberikan kesehatan dan kabar baik. Ya, semangat menjalankan hari Kamis ini pendengar, Anda pasti bisa. Ya pendengar, masih hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda pendengar. Jelang nanti tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

0: Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Peninggar. Terima kasih untuk Anda dan rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Riau Pagi. Ya, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

0: Senang sekali pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan waktu yang begitu berharga untuk sejenak menata hati, menambah ilmu, dan juga mengingat kembali kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan juga pendengar, selain itu juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di tengah aktivitas dunia hari ini mungkin yang sangat padat, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan juga keluarga yang harus diperhatikan, lalu usaha-usaha yang harus kita jalankan, dari tanggung jawab itu semuanya, dari kesibukan itu semuanya, jangan sampai hubungan kita dengan Allah justru menjadi sesuatu yang terabaikan. Nah, pagi hari ini dalam kesempatan Mutiara pagi hari ini kita akan berbincang tentang ibadah di sela-sela kesibukan dunia, yang insya Allah alhamdulillah saat ini kita sudah bersama narasumber kita Ustadz Iswadi S.Kom.I. dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabar pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pagi ini ya Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, ya. Baik pendengar, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh tentang tema kita di pagi hari ini yang tentu saja menarik untuk kita pahami bersama ya. Dan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam dialog ini nantinya juga bisa ikut berpartisipasi di 0761245 dan bisa meninggalkan melalui pesan singkat 0811-7673-991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di RRI SP Bengkalis. Baik, mungkin Ustadz untuk awal pagi hari ini sebagai pengantar, silakan Ustadz tentang topik kita, ibadah di sela-sela kesibukan dunia, bagaimana Ustadz?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala rabi'ul awwal li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahral ibadatil mukhlisin وفضل فيه أشرا من الأيام المألومات وجعل يوم النهر فيه أعزم الأيام عدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amrina wa zidna ilman yanfa'una. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwal wa li kulli muqtahabib. Qala Allahu ta'ala lil ayatil ukhra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله

قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا رسول الله أعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا صدق الله وصدق رسول الله الكريم. Pendengar RRI Pro 1 yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada satu kalimat yang sering dipakai oleh manusia, yaitu kalimat sibuk. Apabila kita berbicara tentang kalimat sibuk, maka ini sering dijadikan kambing hitam oleh sebahagian orang. Kenapa tidak? Kalau seandainya kita bertanya kepada seseorang, Pak, Bu, kenapa kemarin tidak hadir di pengajian? Alasannya sibuk. Pak, Bu, kemarin saya undang ke pesta, kenapa tidak hadir? Alasannya juga sibuk. Nah, maka oleh karenanya kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sih orang yang tidak sibuk dalam kehidupan dunia ini? Nah, kalau seandainya sibuk adalah sebuah alasan untuk kita menghindar dari mengikuti kegiatan beribadah, mengikuti undangan dan lain sebagainya, sampai kiamat pun kita akan sibuk terus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sibuk yang mengatur kehidupan kita atau kita yang mengatur kesibukan itu sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini seolah-olah menjelaskan kepada kita semua, memang hari ini kita berada hidup di dunia, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji manusia itu kepada Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hai manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka kalimat ibadah di sini harus kita garis bawahi. Karena ini merupakan tugas kita hidup di dunia ini, maka kita harus beribadah dengan semaksimal mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada." وَأَمَّا لِأَخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati di besok hari. Pendengar RRI yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kalau kita melihat banyak kesibukan dunia yang menghantui kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita tidak terlepas daripada kesibukan itu sendiri. Sebagai ibu rumah tangga, dia sibuk mempersiapkan bekal anaknya sekolah, mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan suaminya, dari pagi sampai sore tidak ada henti-hentinya kesibukan itu. Terlepas daripada itu semua, sebagai seorang suami sibuk mencari nafkah, maka nafkah yang dia cari itu, kalau seandainya dilandaskan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, di sela-sela kesibukan dunia yang menghantui kehidupan kita ini, maka kita tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu sendiri, ternyata ibadah itu ada dua bagian. Yang pertama ada namanya ibadah mahdhah,
ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu misalkan contoh salat, puasa, haji, zikir, doa dan lain-lain sebagainya. Sedangkan zakat, infak, sedekah ini merupakan ibadah yang bersifat sosial. Maka oleh karenanya dari kedua ibadah ini, kalau kita landaskan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ini merupakan ibadah pribadi, puasa ini merupakan ibadah pribadi, haji, zikir ini merupakan ibadah pribadi. Nah, di sisi lain ada ibadah sosial. Maka setiap apa yang kita kerjakan hendaknya dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini ya Ustaz ya. Baik. Dan pendengar, mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini kita semakin mampu ya menata waktu kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan tanggung jawab, tapi tetap menyediakan ruang untuk beribadah dan juga berdoa serta mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi, persembahan RRI Pro Satu Pekanbaru bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Terima kasih sekali lagi Ustadz Iswadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Ustadz ya.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya Pranoto, mohon maaf apabila ada kekurangan selama menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 60 sekarang per kilonya. Minggu yang lalu 40 masih. Kalau Medan 50. Sebelumnya cabai Medan 35. Kalau rawi Bukit sekilonya dia 70. Kalau rawi Jawa 60. Kalau stoknya dikit makanya mahal.
1: Pada hari ini Selasa 8 September 2026, kami tim penyidik melakukan penggeledahan sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertanggungjawaban anggaran pada kegiatan perawatan suku cadang kendaraan dinas dan atau pembelian BBM dan pelumas pada sekretariat daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau meminta transparansi dalam menghitung pajak participating interest atau PI 10% wilayah kerja rokan dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Riau agar data dan kewajiban pajak dapat dihitung secara terbuka dan berkeadilan. Lindungi warga-warga dari dampak asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan 5

masker kepada masyarakat di Simpang Tobek Godang. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau meminta transparansi dalam penghitungan pajak participating interest atau PI 10% wilayah kerja Rokan dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Riau agar data dan kewajiban pajak dapat dihitung secara terbuka dan berkeadilan. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau meminta adanya transparansi dan keterlibatan daerah dalam proses rekonsiliasi serta pembahasan perhitungan pajak yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah. Permintaan tersebut khususnya berkaitan dengan participating interest atau PI 10% wilayah kerja Rokan melalui PT Rio Petroleum Rokan serta penghitungan pajak oleh perusahaan lainnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan pemerintah provinsi membutuhkan penjelasan yang menyeluruh mengenai dasar terbentuknya angka kewajiban pajak. Hal ini menyusul adanya perbedaan angka penerimaan dan PPH migas dalam data unaudited yang diterima pemerintah Provinsi Riau pada periode Februari dan Maret. PLT Gubernur menyebutkan pada Februari tercatat penerimaan sekitar 16,982 miliar rupiah, sementara PPH migas sekitar 5,98 miliar rupiah. Sedangkan pada Maret, penerimaan tercatat sekitar 17,308 miliar rupiah dengan PPH migas sekitar 33,82 miliar rupiah. PLT Gubernur berharap pemerintah Provinsi Riau dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembahasan perhitungan yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, di mana transparansi tersebut bukan untuk menghambat kegiatan usaha.
2: Kami mendapatkan PI, next missionary rapat, itu dapat 1 dolar sekian, artinya belum ada produksi. Tapi kami kenakan pajak 5 miliar, 13 miliar, 18 miliar. Nah ini loh, tata cara perhitungan pajaknya inilah yang tidak pas. Kita bukan asal menerima duit, tidak. Tapi kita ingin kepedulian untuk kebersamaan, tata cara menghitung pajaknya, Pak. Ini yang kita harapkan ke depan.
1: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menuturkan penyamaan data dengan perusahaan menjadi salah satu langkah penting dalam penertiban pajak daerah dan meminta perusahaan kooperatif memberikan data yang dibutuhkan oleh pemerintah.
3: Kita harus bisa menyamakan data dengan perusahaan yang ada dan perusahaan diminta kooperatif lah memberikan data-data yang diperlukan dalam rangka penertiban pajak daerah terutama.
1: Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan proses penyamaan data dan rekonsiliasi dapat mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan, tertib, dan optimal. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Lindungi warga-warga dari dampak asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan 5.000 masker kepada masyarakat di Simpang Tobek Godang. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan sebanyak 5.000 masker kepada masyarakat di kawasan Simpang Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Rabu 9 September 2026 sebagai upaya melindungi kesehatan warga di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap. Pembagian masker tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ia mengatakan masker dibagikan terutama di kawasan yang padat aktivitas masyarakat mengingat asap masih terpantau meski tidak ditemukan titik api ataupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru.
5: Hari ini kita ada membagi kurang lebih 5.000 masker di kawasan-kawasan yang padat ya. Padat karena kita melihat situasi asap ini juga masih ada walaupun tidak ada titik api di Pekanbaru, tidak ada hotspot tapi memang asapnya masih ada. Namun kegiatan yang berada di luar ruang ini kita berikan masker agar masyarakat juga bisa terjaga kesehatannya.
4: Menurut Zulhelmi, pembagian masker dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Zulhelmi menyebut, berdasar laporan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hingga saat ini sudah lebih dari masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sementara kasus pneumonia juga telah mencapai sekitar 25 hingga 30 kasus.

0: Segar RRI Pekanbaru.
1: Sementara itu pendengar, stok cabai terbatas picu kenaikan harga di pasar Pekanbaru. Sementara itu pedagang ungkap harga ayam ikut berubah akibat daya beli masyarakat turun. Berikut Alwi
2: Suryatmaja. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi akibat pasokan yang terbatas. Johnson, salah seorang pedagang cabai di Pasar Pahlawan Kerja Pekanbaru, mengatakan harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Yang menyebutkan cabai bukit yang dijual Rp60.000 per kilogram, padahal pada minggu sebelumnya harga masih kisaran Rp40.000 per kilogram.
3: Rp60 sekarang per kilonya, minggu yang lalu

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat sarapan pagi untuk Anda yang lagi sarapan pagi ya, yang sudah mulai mungkin udah pusing, mual karena terlambat makan. Ya, ayo segera tinggalkan pekerjaan Anda dan isi dulu perutnya. Dan dengan konsumsi makanan favorit Anda pendengar. Tapi sebaiknya juga bisa dengan mengkonsumsi air putih hangat dulu ya. Dan ini juga baik untuk kesehatan pendengar. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap bersyukur di hari ini pendengar, di hari Kamis 10 September 2026. Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Jangan lewatkan nanti tepat pukul 8 bersama Pro 1 RR Bengkalis di Dialog Interaktif Negeri Junjungan menyapa. Untuk Anda yang lagi OTW mengantar putra-putri ke sekolah ataupun yang dalam perjalanan kemanapun lah ya, selama sampai ke tempat tujuan, hati-hati dan fokus mengendarai kendaraan Anda ya. Yang lagi sibuk dengan masak-memasak, terutama juga untuk para ibu-ibu dan remaja putri juga yang lagi masak, mempersiapkan menu sarapan pagi ataupun mempersiapkan menu kulinernya untuk dijual ya, dipasarkan ya, catering dan lain sebagainya. Ya, semoga laris manis dan tetap semangat.

0: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri. dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi

0: munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Ya, pendengar, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah

0: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun